Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di pagi hari ini. Dispada selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Dodi menemani kalian di acara Pro 2 Spot. Ya, di kesempatan Pro 2 Spot ini teman Pro 2, Dodi akan membagikan informasi yang setidaknya ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita di bidang sains teman Pro 2. Seperti apa kah informasinya? Tapi sebelumnya Dodi mau mengucapkan ya hari besar hari ini. Coba tebak hari ini adalah hari apa ya? Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menghadirkan hati yang lebih sabar, jiwa yang lebih ikhlas, dan hidup yang lebih bermakna dari hari ya, di hari yang suci ini teman Pro

3. Di Pro 2 Spot kali ini kita akan mengetahui terkait fakta siamang, spesies gibbon terbesar dengan suara yang spektakuler. Teman Pro 2 dikutip dari edentimes.com, di beberapa bagian hutan tropis wilayah Asia Tenggara menjadi rumah bagi spesies primata bernama siamang. Siamang, teman Pro 2, adalah primata dengan ciri fisik besar, bulu hitam pekat, dan kantung tenggorokan ikonik yang berwarna abu-abu kemerahan. Siamang juga merupakan satu keluarga dari kelompok Owa atau Gibbon. Dalam keluarga besar Owa terdapat 4 genus yang berbeda. Salah satunya adalah Simpalangus yang merupakan genus dari siamang. Para ilmuwan memberikan genus ini sebagai rumah satu-satunya untuk siamang tanpa spesies primata lainnya karena adanya beberapa alasan. Ya teman-teman Pro 2, kira-kira kenapa nih ya para ilmuwan memberikan satu genus yang isinya hanya siamang? Nah, kita akan mengetahui faktanya seperti apa. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
0: Iya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

reality kicks us away from our expectations.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2. Nah, kita masih dengan info di Pro 2 Spot ya, teman Pro 2. Terkait fakta menarik nih. Fakta Siamang, spesies gibbon terbesar dengan suara yang spektakuler. Suara yang sangat nyaring, teman Pro 2. Nah, Siamang adalah salah satu primata yang dibekali dengan suara nyanyian di tengah hutan yang spektakuler. Hal ini didukung karena mereka memiliki kantung tenggorokan yang bernama gular sac. Nah, kantung ini memiliki fungsi alami sebagai resonansi yang dapat mengembangkan saat dipenuhi udara. Nah, juga ada yang kedua nih faktanya, primata yang suka mengayunkan lengannya dari dahan ke dahan lain. Ada juga kera terbesar dalam keluarga. Oh, wow. Masih ingat dengan pertanyaan di awal tadi ya, beberapa alasan utama dan paling kuat mengapa Siamang ditempatkan satu genus yang berbeda, yaitu fisik mereka yang sangat berbeda, struktur anatomi yang ekstrim, dan juga keberadaan kantung suara yang unik. Dan juga sangat takut air tentunya, teman-teman.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Ya, teman Pro 2, ternyata Gabon ini sangat takut air. Fakta yang satu ini mungkin akan membuat sebagian besar orang ya, teman Pro 2, menertawakan primata yang satu ini. Meskipun badannya besar, ternyata siamang memiliki ketakutan alami pada air, teman Pro 2. Mereka memang sangat buruk sekali dalam urusan berenang. Bahkan bisa dikatakan mereka benar-benar tidak dapat berenang. Menurut informasi dari San Diego Zoo Animals and Plants, ini siamang selalu memilih menghindari air. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh tubuhnya siamang dipenuhi oleh banyak otot sehingga memang tidak ya dirancang untuk mengapung di air. Bagi siamang, terjatuh ke air adalah hari terburuk yang sangat fatal. Dan fakta yang terakhir, teman Pro 2 terancam punah. Tak perlu dipungkiri bahwa hampir semua spesies primata memiliki status konservasi yang tidak aman. Salah satunya adalah siamang ini. Status konservasi siamang sendiri dalam IUCN Rich List ini adalah terancam punah. Penyebab utamanya adalah jelas karena adanya penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang memangkas banyak sekali rumah-rumah bagi primata seperti siamang ini. Tanpa pohon yang memadai di suatu hutan tropis, makanan kemampuan berkembang biak mencari pasangan, kemampuan alami siamang sendiri akan perlahan terkikis seiring berjalannya waktu. Perburuan ilegal juga masih sangat masif dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, teman Pro 2. Siamang seringkali menjadi hewan yang diselundupkan untuk target perdagangan satwa liar ilegal. Para oknum juga tak segan ya untuk membunuh induknya dan mengambil anak-anaknya. Jelas ini merugikan banyak hal, termasuk ekosistem hutan yang nantinya tidak seimbang. Itu dia 5 fakta unik yang dimiliki oleh siamang ya, mulai dari memiliki suara yang dapat didengar dari jarak yang sangat jauh, hingga statusnya yang terancam punya, hingga kehilangan tempat tinggal dan perburuan manusia tidak bertanggung jawab. Semoga ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua di pagi hari ini, teman Pro 2. Thank you ya teman Pro 2, ikuti terus Pro 2 Spot setiap harinya di jam yang sama, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, Dodi akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FMND, radionya anak muda.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

sesaat lagi teman ya, kita akan ngobrol spesial program di Hari Raya Idul Adha ya, bersama narasumber anak muda teman Pro 2 Arin Septiani yang merupakan demisioner Ketua Umum Kohati Cabang ND periode 2022-2023. Ini mengangkat topik Idul Adha, merawat keikhlasan dan kepedulian di kalangan anak muda.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi ya kita akan menuju ke obrolan ya, obrolan sepada spesial Idul Adha. Tetaplah bersama kami teman Pro 2 sesaat lagi.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Teman Pro 2, back again with Dodi Riti di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 spesial program Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang seperti sudah Dodi janjikan tadi, tepat di jam 9.30 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol nih Teman Pro 2 di hari yang penuh berkah ini Teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya Dodi mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan semoga keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail ya selalu menginspirasi hidup kita Teman Pro 2. Dan tepat juga ya Teman Pro 2, saat ini di obrolan Spada spesial Hari Raya Idul Adha di tahun 2026 ini kita sudah punya narasumber ya. Kita bakal ngobrol seru nih. Kita kenalan dulu, kita sapa dulu dia. Halo, selamat pagi. Oh, sekali lagi selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, kita kenalan dulu supaya lebih dekat dengan Teman Pro 2 nih.
1: Oke, baik. Jadi, salam kenal untuk Radio Di dan seluruh pendengar setia RRI Pro 2 Indi. Perkenalkan, nama saya Arin Setiani, saya biasa disapa Arin. Saya demisioner Ketum Kohati Cabang ND periode 2022-2023.
0: Oke, jadi sudah mantan ya?
1: Iya, sudah.
0: Karena memang ya, sudah 2022-2023 ya, beberapa tahun.
1: Dua periode sebelumnya.
0: Iya. Oke, bagaimana hari ini? Persiapannya dari kemarin sampai hari ini bagaimana, lancar?
1: Aman? Alhamdulillah lancar.
0: Menyambut
1: Hari Raya Idul Adha itu tuh persiapan tuh benar-benar mantap, lancar, dan alhamdulillahnya penuh berkah.
0: Oke, apa saja yang dilakukan mulai kemarin sampai hari ini?
1: Untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha itu selain rutinitas saya sebagai magang di salah satu kantor BUMN di Kota Ende.
0: Oke.
1: Persiapan menjelang Idul Adha itu dari niat.
0: Niat
1: kita, persiapan kita berangkat sembahyang Idul sholat Id.
0: Tadi sudah ya, sholat Id ya, sudah.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oke. Okay. Nah, ini panggilannya Arin.
1: Iya, panggilannya okay. Arin.
0: Arin Septiani yang merupakan demisioner ketua umum ya Kohati Cabang ND periode 2022-2023. Kita bakal ngobrol santai seru ya, spesial Idul Adha dengan topik merawat keikhlasan dan kepedulian di kalangan anak muda. Kita mau melihat seperti apa nih. Tapi Dodi juga mau menyapa Teman Pro 2 yang saat ini dengerin kita melalui terestrial di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu, melalui streaming kami di www.rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga Teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan kita secara langsung melalui live kanal YouTube RRI ND. Nah, Arin, bagaimana nih perasaan dan makna yang kamu rasakan pada perayaan Idul Adha pada tahun ini?
1: Oke, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja perasaan bagi kami kaum muslimah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha itu tentunya penuh syukur, penuh keikhlasan, dan penuh percaya diri dan tanggung jawab.
0: Oke, syukur ya.
1: Iya, penuh syukur karena alhamdulillahnya masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, penuh keikhlasan tentang hari-hari yang kemarin sebelumnya, di mana kita sempat mengikhlaskan hal-hal yang menurut kita itu patut untuk kita ikhlaskan, kita berbagi gitu, sehingga pada Hari Raya Idul Adha ini yang kita rasakan itu tuh benar-benar wah plong gitu, syukur, penuh syukur gitu, dan tanggung jawab.
0: Benar-benar ikhlas ya.
1: Benar-benar ikhlas.
0: Oke. Okay. Nah, menurut kamu Arin, nilai utama yang paling penting nih yang harus dipahami oleh anak muda di momen peristiwa Idul Adha kali ini?
1: Oke, baik Kak. Peristiwa Idul Adha tahun ini 1447 itu ada banyak nilai-nilai utama yang harus kita pahami dan harus kita terapkan.
0: Khususnya anak muda.
1: Khususnya untuk kaum muda ya. Apalagi kan untuk era sekarang kan, zaman sekarang itu kan yang kaum muda itu kan dikenal dengan generasi Gen Z gitu. Generasi yang hidup di mana sudah banyak kecanggihan.
0: Iya, serba canggih. Ya,
1: serba canggih. Teknologinya sudah pada canggih. Mm-hmm. Informasi dari berbagai daerah, berbagai negara itu sudah sangat cepat kita dapatkan, dan juga ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Terus, nah bagaimana caranya kaum muda untuk menerapkan nilai-nilai utama di dalam peristiwa Idul Adha ini? Pertama itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab.
0: Oke, bertanggung
1: kenapa jawab. Kenapa saya bilang harus memiliki rasa tanggung jawab? Rasa tanggung jawab itu tuh jangan dulu mikirnya tanggung jawab untuk hal-hal besar, tapi dari diri kita sendiri.
0: Hal kecil dimulai dari diri sendiri.
1: Iya, dimulai dari diri kita sendiri. Karena tanggung jawab terhadap diri kita sendiri itu tuh bukan menjadi beban lah untuk orang lain. Kenapa saya bilang kayak gitu? Orang tua, keluarga, terus teman, pacar itu memang bisa membantu.
0: Okay.
1: Mereka punya poksinya sendiri. Tapi dalam memutuskan dan apa konsekuensinya itu tuh 100%-nya ada pada diri
0: kembali
1: kita sendiri.
0: Kembali ke diri kita sendiri.
1: Okay. Terus nilai keduanya itu adalah memiliki integritas yang tinggi.
0: Okay, integritas.
1: Kenapa integritas tinggi ini saya
0: angkat juga?
1: Itu pertama karena menurut saya kakak, kalau kita bahasanya anak organisasi itu tuh teori tanpa aksi.
0: Oke. Okay.
1: Teori kalau hanya teori tapi tanpa aksi sama saja nol kan.
0: Tidak ada
1: nol,
0: tindakan.
1: Tidak ada tindakan gitu. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan itu harus selaras dengan apa tindakan kita. Input ada outputnya, harus selaras gitu. Apa yang
0: jadi
1: kita omongkan.
0: Teori dan tindakan itu balance ya,
1: seimbang. Iya harus balance, seimbang. Okay. Jangan hanya menang di teori aja, tapi pas aksinya itu tuh nol, gitu. Terus yang ketiga itu memiliki rasa empati kak.
0: Oke, empati.
1: Peduli terhadap sesama. Karena
0: peka,
1: kita,
0: iya,
1: ya, peka terhadap sesama. Karena kita sebagai makhluk sosial kan tidak mungkin kehidupan sehari-hari itu hanya bergerak sendiri saja.
0: Tidak
1: bisa hidup sendiri, harus
0: berdampingan
1: dengan tetangga untuk bisa mencapai, mungkin membantu gitu kan. Tidak mungkin kerja sendiri kan kakak. Itu sih nilai-nilai utama yang harus kaum muda terapkan di kehidupan.
0: Luar biasa. Nah ini next question untuk kamu ya Arin. Terkait ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dan juga Nabi Ismail alaihi salam, ini mengajarkan tentang ketaatan dan juga keikhlasan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian generasi muda itu dapat menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, nilai ketaatan dan nilai keikhlasan seperti yang sudah kamu sampaikan tadi?
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Ini saya boleh cerita sedikit
0: boleh, tentang sejarah
1: Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi di kaum muslimah itu terdapat dua hari raya besar dalam setahun dirayakan. Yang pertama itu Idul Fitri, atau bisa kita kenal Hari Raya Lebaran. Yang kedua itu adalah Idul Adha yang sekarang sedang kita rayakan. Jadi Idul Adha itu tuh tidak terlepas dari identik dengan kisah sejarahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Di mana ini singkatnya saja, beliau tuh merupakan salah satu nabi pada masanya, di mana masa kepemimpinan seorang raja yang menganggap dirinya itu adalah raja lah untuk kaumnya itu. Jadi beliau ini waktu itu sudah menikah, sudah menikah dengan ibu bernama Siti Sarah.
0: Siti Sarah.
1: Tapi di pernikahan pertama beliau bersama ibu Siti Sarah ini belum memiliki seorang anak. Makanya beliau memutuskan untuk menikah kembali dengan ibu yang bernama Siti Hajar. Nah, dari pernikahan kedua ini dikarunialah seorang anak yang bernama Nabi Ismail itu.
0: Oh, Nabi Ismail.
1: Jadi sudah pada hakikatnya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Jadi ketika mendapatkan mimpi itu, kalau untuk kita kaum awam ya mungkin oh itu kayak bunga tidur aja kan, kalau mimpi gitu. Tapi tidak untuk seorang Nabi Ibrahim. Mimpi yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu sebagai petunjuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk di mana dalam mimpi itu beliau diminta untuk menyembelih putranya sendiri. Iya, sebagai seorang ayah apalagi sudah menanti kehadiran seorang putra, apalagi beliau ini kan menjadi seorang ayah di usia yang sangat-sangat tua, 86 tahun, itu pasti punya rasa kebimbangan lah, punya rasa sedihnya.
0: Gitu
1: ya. Iya, tapi karena Nabi Muhammad ini taat terhadap perintah Allah. Makanya beliau, tapi sebelumnya sudah disampaikan juga ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail bila berkata, "Ayah, lakukan apa yang seperti dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dengan itu beliau menyembelih putranya, dan ketika saat itu berlangsung, Allah kan melihat ketaatan dan keikhlasan dari Nabi Ibrahim, makanya saat itu juga diganti dengan seekor domba.
0: Jadi dirayakan sampai saat ini, jadi memang ceritanya seperti itu ya?
1: Ya, itu sejarahnya, dan bagaimana
0: Nilai tersebut diterapkan oleh generasi muda saat ini.
1: Itu, kita sebagai generasi muda, salah satu, ini kan ketaatan dan keikhlasan. Keikhlasan untuk berbagi terhadap sesama, tidak harus kayak mengharapkan imbalan gitu. Itu salah satu ilmu, nilai utama yang harus kaum muda terapkan di lingkungan masyarakat.
0: Harus ikhlasnya berbagi, peduli dengan sesama, taat dengan orang tua.
1: Iya, taat dengan orang tua, taat dengan ajaran Islam. Kita sebagai hamba Allah harus taat dengan perintah Allah, menunaikan sembahyang lima waktu. Itu juga merupakan ketaatan terhadap Allah.
0: Nah, ini di era yang serba instan seperti sekarang ini ya, Arin, apakah nilai pengorbanan masih relevan bagi anak muda? Alasannya apa nih?
1: Nilai relevan untuk kaum muda?
0: Iya, iya, relevan, nilai pengorbanan.
1: Pengorbanan
0: gitu, masih relevan untuk anak muda?
1: Kalau menurut saya, Bang, itu untuk pengorbanan itu masih relevan sih untuk kaum muda. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang itu penting? Karena kalau tanpa pengorbanan itu tuh, kita tuh hidupnya hanya mau kayak enak-enakan aja,
0: instan,
1: tidak mau,
0: gitu ya?
1: Iya, instan, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha gitu, maunya hasil tuh langsung ada gitu, tidak perlu harus berusaha gitu. Nah, tentu saja itu kan mempunyai dampak dan risiko, yang membuat kita menjadi kurang percaya diri, gampang menyerah, terus suka mengeluh, kayak merasa ih, hidup ini tidak adil. Kalau misalkan kita mendapatkan kegagalan, suka mengeluh kalau bahwa hidup ini tidak adil.
0: Nilai pengorbanan dari seorang anak muda itu perlu gitu ya?
1: Iya, sangat-sangat perlu.
0: Wajib. Nah, Arin, ini hari ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban ya. Menurut kamu pesan sosial nih, pesan sosial apa yang terkandung dalam pelaksanaan kurban tersebut?
1: Untuk pesan sosial dalam peristiwa Idul Adha,
0: bagi sesama gitu.
1: Bagi sesama itu sebenarnya bukan cuma untuk hari ini sih, tapi dari tahun ke tahun.
0: Hanya dirayakan hari ini.
1: Jadi pesan sosialnya itu yang pertama, mengajarkan kita bahwa berbagi itu tuh tidak harus menunggu kita menjadi orang mampu kayak. Dalam Islam itu yang mewajibkan, dalam Islam ya Kak, dalam mewajibkan untuk berkurban itu, berkurban itu hanya orang-orang yang mempunyai finansial yang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dari kalangan mana saja, kalangan bawah, sedang, untuk juga berpartisipasi
0: untuk
1: dalam
0: berbagi,
1: berkorban, berbagi gitu Kak. Terus ini juga yang bahkan yang non-Islam permisi itu juga bisa bersedekah kalau mereka mau berkorban, bisa
0: memberi dari kekurangan juga
1: bisa, itu termasuk sedekah lah. Terus yang kedua itu tuh solidaritas tinggi yang nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini dilihat dari lingkungan tempat tinggal saya, Kak. Ini saya cerita sedikit.
0: Silakan.
1: Di lingkungan saya tinggal di lingkungan yang 95% itu beragama Katolik,
0: non-Muslim.
1: Untuk warga yang beragama Islam itu hanya hitungan jari aja. Dan kebetulan di lingkungan saya itu terdapat salah satu lembaga dakwah, namanya permisi LDI, di mana setiap tahun itu lembaga ini selalu melakukan kurban, kurban.
0: Ya, ketika Idul Adha gitu.
1: Ketika Idul Adha. Jadi kurban itu bukan hanya dibagikan untuk keluarga, sanak saudara, atau fakir-fakir miskin, tapi juga sesama yang berasal dari non-Is juga. Dan untuk warga yang beragama non-Islam itu, mereka juga turut merayakan dengan menjaga keamanan, agar hari raya Idul Adha itu berjalan dengan lancar.
0: Saya dulu di Kupang juga pernah merasakan, karena memang kos itu tinggalnya di daerah di sana kan ada kampung Ende nih. Di kampung Ende kan banyak Muslim,
1: Okay.
0: Masjid juga ada di situ. Dan kebetulan saya kan Katolik, itu dipanggil gitu. Kita juga sama-sama di situ, dikasih kurbannya gitu.
1: Iya, itu juga salah satu nilai utama berbagi.
0: Iya, berbagi.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi bukan hanya sesama Muslim, tapi yang non-muslim juga dibagi ya, gitu ya,
1: juga
0: makna berbagi. Oke, okay, tadi berbagi dan solidaritas ya.
1: Solidaritas.
0: Oke, okay. Nah ini Idul Adha itu identik dengan berbagi. Bagaimana kemudian anak muda itu dapat menjadikan semangat berbagi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari gitu?
1: Oke, okay, bagaimana? Oke, okay. Menurut saya ya Kak, untuk kaum muda sendiri itu kan 80% kan masih mencari arti apa ya? Mencari arti lah, arti bagaimana mau ke arah mana,
0: iya,
1: gitu
0: ke arah
1: kan,
0: mana,
1: kan.
0: Ya.
1: Jadi pasti kaum muda juga membutuhkan kayak orang-orang yang bisa dijadikan role model gitu.
0: Okay, okay, okay.
1: Jadi untuk saya sendiri, kaum muda itu harus bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan saat peristiwa Idul Adha itu, bahwa apa yang kita berikan sedikit itu bukan sebagai bentuk kehilangan, tapi okay, sebagai bentuk investasi kita di masa depan. Kita harus mulai belajar untuk berbagi, peduli, bertanggung jawab terhadap diri kita, sesama, dan pokoknya membawa dampak yang baik lah.
0: Oke, okay, Arin, kita bakal lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini ya, spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan topik merawat keikhlasan dan kepedulian di kalangan anak muda. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap ikuti keseruan obrolan kami di pagi hari ini. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 2 FM Ende, teman terbaik kamu.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Kembali lagi bersama saya Dodi Riti, teman produk kita masih ngobrol di obras-obrolan pada spesial Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Dan masih juga bersama narasumber kita ya, ada Arin. Nah, Arin ini pada, karena memang kita dibatasi dengan waktu ya, hanya sampai jam 10. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk kamu.
1: Oke,
0: pada momentum Hari Raya Idul Adha ini, pesan apa yang kamu, apa ya, yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda agar lebih peduli terhadap sesama dan juga lingkungan sekitar?
1: Oke, baik Kak. Pesan untuk sesama kaum muda, kita sebagai agen of change, agen perubahan, ini ibaratnya seperti tanaman Kak.
0: Oke.
1: Kayak kalau kita ingin menanam tanaman, itu jangan hanya sekali siram aja, lalu dibiarkan saja, tapi harus terus disiram setiap hari, berkali-kali setiap harinya dipupuk terus, agar menghasilkan tanaman yang bukan cuma tumbuh sehat, tapi juga bermanfaat bagi kita sendiri dan sesama. Sebagai agen perubahan itu, kaum muda itu dituntut untuk lebih peka lah terhadap sesama, lingkungan sesama gitu. Jangan cuma menunggu saja, tapi harus bisa menjemput. Jangan menunggu, tapi kalau pesan dari saya itu dijemput lah. Punya perbanyak mengisi kekosongan kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif, ikut volunteer kah, ikut organisasi kah, ikut komunitas. Nah dari situ juga, karena gini Kak, rasa empati itu tuh tidak 100% dari kita lahir. Bawa dari kita lahir.
0: Dari tapi, relasi juga gitu.
1: Iya,
0: kita bergaul, berkegiatan gitu.
1: Iya, jadi rasa empati itu tuh timbul dari keseharian kita, berbaur dengan orang-orang dari dan juga jangan cuman berada di satu zona nyaman. Kalau boleh itu jangan cuman satu kegiatan aja ya. Kalau boleh ini disesuaikan juga, ikut banyak-banyak kegiatan yang banyak membawa perubahan positif. Dari situ kita bisa memahami bahwa setiap orang itu, oh ternyata masalahnya setiap orang tuh beda-beda. Nah itu adalah bibit dari rasa empati dimulai.
0: Oke, luar biasa. Nah terakhir ya, ini terakhir lagi. Jika Hari Raya Idul Adha itu hari ini bisa memberi hari ini ini memberikan satu pelajaran penting bagi anak muda nih Arin. Menurut kamu pelajaran apa yang paling layak untuk dibawa dan diterapkan dalam kehidupan? Gitu. Yang kamu petik hari ini yang harus dibawa pulang dan kemudian diterapkan dalam kehidupan.
1: Yang harus, satu hal ya Kak, satu itu berbagi dengan keikhlasan, lapang dada dan penuh tanggung jawab. Itu yang sering, bukan cuman momen peristiwa hari ini aja sih Idul Adha, tapi dari tahun ke tahun dan ke tahun ke depan.
0: Dan memang itu harus ya ada dalam kehidupan kita gitu.
1: Harus Kak,
0: berbagi.
1: Harus berbagi, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berbagi dengan berbagi sedikit dari apa yang kita punya, itu bukan berarti berbagi kita kehilangan, menjadi itu semuanya langsung hilang. Tapi ini adalah bentuk investasi untuk masa depan kita.
0: Gitu. Luar biasa sekali obrolan kita di pagi hari ini ya Arin. Terima kasih, thank you banget untuk kehadiran Kak, kamu. Kamu sudah luangkan waktu meskipun kamu merayakan hari ini ya, Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Tapi kamu ini luar biasa ya. Kita akhiri obrolan kita di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 spesial program Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan topik merawat keikhlasan dan kepedulian di kalangan anak muda. Semoga apa yang kita rayakan teman-teman muslim yang merayakan hari ini dan kita semua, jangan lupa untuk selalu berbagi dan juga keikhlasan Teman Pro 2. Dan untuk itu Dodi juga pamit undur diri Teman Pro 2. Mungkin kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Oke, sama saya teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Santai Siang di kali ini. Ada John yang kembali temani kamu di hari ini, Rabu 27 Mei 2026, di momen spesial Idul Adha teman Pro 2 pemenik di jam 3 sore nanti. Apa tadi, barengan sama Jodo dia di Spada. Dan di siang hari ini tentunya akan ada informasi menarik buat kamu semuanya teman Pro 2, karena Pro 2 Hitlist share lagi ya. Jangan lupa juga buat mantap muda kreatif jam 12:30 ya. Nanti barengan sama Kakak Yanti yang punya banyak ya kerajinan-kerajinan baju-baju tradisional ya, ataupun sarung tradisional, turun tradisional, nanti bakal kita bahas nanti di jam 12:30 waktu ini. Sekarang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, untuk Pro 2 Hitlist siang hari ini, lagu-lagunya sudah disiapkan dari Sempurnanya Aku NPD, Semusim Topati dari Basalama, ada Sisi Potret Anwar Ismana, ada Sal Priadi, Titik-titik di Ujung Doa, Gendra Waris Seribu Kali, Dia dan Indakus Malu-Malu, Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, Adrian Kalif 2001 Kali, ada Gita Vindia Masih Ada Cahaya, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, ada juga Folded Kelani, ada juga Olivia Dean So Easy, ada Raya Where Is My Husband, ada Opelite Taylor Swift, ada Bruno Mars dengan I Just Might, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada Sabrina dengan Tears, ada Go dari Blackpink, ada Repeat dari Martin Garrix sama Ed Sheeran, ada Earring dari Malcolm Todd, yang memang ini adalah the newest update ya dari MD kami. Setelah kemarin dia stuck dengan lagunya Roommate teman Pro 2 FM ND ya, dia kembali wake up early in this morning untuk bisa mengunduh lagunya Malcolm Todd berjudul Earrings nih teman Pro 2. Jangan lupa request lagunya Malcolm Todd ya, nanti di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Sejen terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Nomor 2 di Pro 2 Hitlist siang ini ya. Silakan di siang hari ini bergabung. Oh, Kakak Alfian ya. Minta lagu dari sesi potret KE. Enau dan Ari Lesmana. Siap. Terima kasih. Kakak Selin di siang hari ini ya. Request lagu dari Sal Priyadi. Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa ya. Oke, siap buat Kakak Selin. Terima kasih banyak. Untuk yang mau join, silakan lagu-lagu yang masih tersisa dari NPD Sempurnanya Aku, ada Topati, Nadi Basalamah Semusim, Gendra Waris Seribu Kali, Dia Indah Kus Malu Malu, Gloria Jessica Terbelah Dari Dua, Adrian Kalik 2001 Kali, ada juga Ibgitaf India Masih Ada Cahaya. Ini adalah salah satu single terbaru dari Ibgitaf juga, teman Pro 2 FMD Masih Ada Cahaya. Ada juga Lomba Sihir Mempat Lebih Tinggi, Kelani Folded, Olivia Dean So Easy, Raya Where Is My Husband, ada Taylor Swift Opel Light, Bruno Mars dengan Adjust Might-nya.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif

penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Nomor 2 silakan di 082147650422 ya. Di 082147650422 untuk lagu-lagunya ada dari NPD Sempurnanya Aku, Topati Nadia Basalamah Semusim, Gendra Waris Ribu Kali, Deinda Kusmalu Malu, Gloria Jessica ada Govinda Terbelajari 2, Adrian Galip 2001 Kali, Gita Vindia Masih Ada Cahaya, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Kelani Folded, Olivia Dean So Easy, ada Ray Where Is My Husband, Taylor Swift Open Light, Bruno Mars I Just Might, Olivia Rodrigo Drop Dead, Sabrina Tears, Blackpink Go, Martin Garrix Repeat, ada Malcolm Tat Earrings teman bro 2 ya. Dari Elsa di siang hari ini request lagu dari Topati Semusim. Siap, terima kasih ya. Kak Indra selamat siang, thank you sudah join di siang hari ini ya. Bruno Mars I Just Might. Oke, siap Kak Indra. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Iya, terima kasih teman Pro 2, silakan buat teman bergabung di siang hari ini. Lagu-lagunya dari NPD, Sembrani Aku, Gaindra Waris Seribu Kali, Deindaku Semua Lo Malu, Gloria Jessica, Adeku Vinda, Terbelah Jadi Dua, Adrian Kalib 2001 kali, Igita Vindia Masih Ada Cahaya, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Kelani Folded, Olivia Dean So Easy, Raye Where Is My Husband, Ara Jiga Taylor Swift Opal Light, Olivia Rodrigo Drop Dead, Sabrina Tears, Martin Garrix, Malcolm Todd Earrings yang ini. Okay, di siang hari ini teman Pro 2, selamat siang kakak penyiar, ini dengan Nurbaya Sidin dari Bahasa Purere, mau bagi salam buat bestie aku Ramadhan dan Anita Sayang yang di Bahasa, pesannya jangan lupa bagi-bagi daging kurban. Mari kos lagu dari Go Blackpink. Okay, siap, check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Silakan nomor Pro2 FM ND di 08214765 0422 di siang hari ini ya. 08214765 0422 untuk kamu join lagu yang kamu suka ya di NPD Sembrannya Aku. Gia Indrawari 1000 kali. Ada dia Indakus Malu-Malu. Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Adrian Kalib 2001 kali. Gita Masih Ada Cahaya. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Ada Kelani Folded. Olivia Dean So Easy. Ada Drop Dead Oliver Rodrigo, Sabrina Tears, Martin Garrix Repeated dan Malcolm Todd Earrings. Ada Kakak Nur di Perwira minta lagu dari Idgitaf Masih Ada Cahaya Kakak. Salam saja buat teman-teman semuanya sama di Idul Hatta. Kakak Nur juga terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak buat kamu. Ada juga di siang hari ini Kakak Charles yang minta lagu dari Martin Garrix KR Repeat yang Ed Sheeran. Oke, siap. Terima kasih.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Oke, santai siang kali ini teman Pro 2 FMND di 08214765042, di 08214765042 ya untuk siang hari ini. Jangan lupa Muda Kreati akan ada sama Kakak Yanti nanti. Ini adalah owner dari tenunan tradisional. Nanti kita bakal ngajak ngobrol fun sama Kakak Yanti di pukul 12.30 ya nanti di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Oke. Bergabung di siang hari ini ya Kakek Elsa, NPD KS sempurnanya aku. Salam saja buat asrama aja yang lagi santai sambil pantau Pro 2 nih Kakak. Oke, siap.

0: robot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Oke, teman Pro 2, silakan di 082147650422 ya. Di 082147650422 untuk siang hari ini ya. Ada yang bergabung di siang hari ini, katanya assalamualaikum, selamat Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha maksudnya ya. Semoga setiap pengorbanan membawakan keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan untuk kita semua. Katanya izin request lagu dari Taylor Swift, Open Light, sama So Easy Olivia Dean ya. Lagunya Anna tadi sudah diputarkan ya. Oke, terima kasih buat kamu di siang hari ini.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu di

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Terbaik Kamu.
1: Teman Terbaik Kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Terbaik Kamu.
4: Ya, nama Pro 2, jangan lupa pantau Muda Kreatif barengan sama Kakak Yanti ya. Ada honor dari tenunan tradisional di jam 12:30 nanti, teman Pro 2 FM ND, untuk kamu-kamu yang mau lihat tenunan-tenunan ya dari Kakak Yanti, nanti pantau acaranya di jam 12:30 di Muda Kreatif siang hari ini ya. Untuk yang Marcus lagu, masih punya waktu sedikit ya teman Pro 2. Silakan lagunya dari Genre Waris 1000 Kali, Deindaku Semalam Malu, ada Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua, Adrian Khalif 2001 Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Kelani Folded, Rai Warisma Husband, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Sabrina Tears, Malcolm Tat Iring. Silakan teman Pro 2 di siang hari ini ya. Kakak Chico again, back lagi. Karena ini minta lagu dari Adrian Khalif 2001 Kali kakak. Salam saja buat semua teman-teman di siang hari ini, khusus buat yang lagi ulang tahun di siang hari ini ya, istri tercinta ya, Kakak Elsa. Oke, siap. Terima kasih buat Kakak Elsa, thank you. Ada juga di siang hari ini Linda ya, minta lagu dari Folded Kelani Kai. Oke, siap. Terima kasih, check it out.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Oke, thank you teman Prodo yang sudah request di siang hari ini ya. Dan selepas ini John masih bakal terus sama Nikam yang kira jam 3 sore nanti. So, stay tune terus di Prodo FMND. Once again teman Prodo, pantau Muda Kreatif siang hari ini barengan sama Kakak Yanti, owner dari Tenunan Tradisional di siang ini.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar

0: situasi bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

0: Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of Psychology. Santai siang.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
2: Prodo FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Prodo, ini teman terbaik kamu ya. Ada John Sugi yang kembali temani kamu di siang hari ini ya. Muda Kreatif hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026 ya. Di edisi Rabu 27 Mei 2026 dan seperti yang saya katakan tadi, teman Prodo FM ini, bahwa di siang hari ini kita bakal bersama kakak yang keren, kakak yang hebat, teman Prodo FM ini, yang tentunya akan bagaimana cerita, bagaimana bisa membangun sebuah tenunan tradisional hingga menjadi jualan yang keren, teman Pro 2 FM ND ya. Sudah hadir di studio Pro 2 FM ND dan juga di live YouTube kita di RRI ND, ada kakak Yanti yang bisa kamu nonton ya di live YouTube kita di siang hari ini. Halo kakak Yanti, apa kabar?
3: Baik.
2: Okay, semangat kakak di siang hari ini ya. Jadi mumpung liburan langsung main di studio Pro 2 FM ND, teman Pro 2 ya. Dan silakan mungkin Kak Yanti bisa perkenalkan dulu ke teman-teman Pro 2 yang lagi nonton kakak dan juga dengar kakak di siang hari ini, silakan.
3: Hai sahabat Pro 2 RRI ND. Senang sekali saya dapat bergabung bersama sahabat di sini, sahabat-sahabat muda semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustiana Mande Ombo, biasa disapa Yanti. Di sini saya mempunyai profesi yaitu sebagai guru. Selain sebagai guru, saya juga menekuni di bidang saya membuka usaha, yaitu sekolah tenun dan juga berjualan online, yaitu tenun-tenun ikat yang saya tekuni selama ini. Mungkin hanya ini saja. Sangat senang dengan tema yang diangkat atau topi yang diangkat oleh teman-teman dari Pro 2 ini. Saya rasa tertarik sekali.
2: Jadi teman Pro 2 FM ND ini menarik ya, di sela-sela kesibukannya kakak Yanti ya, cetus ide untuk bisa membuat sebuah tenunan tradisional yang bisa diperjualbelikan ya. Nah kakak Yanti, kok bisa memilih tenunan tradisional untuk usaha ataupun bukan yang lain kakak? Why, kenapa kakak pilih tenunan tradisional sebagai opsi untuk memulai usaha nih kakak, silakan.
3: Oke baik, saya merasa tertarik karena ini menjadi budaya daerah Endelio. Bagaimana dari waktu ke waktu kita melihat bahwa akan hilang ditelan waktu. Tetapi saya memilih untuk berusaha itu sama melestarikan, mengangkat kembali budaya-budaya untuk berbagi kepada teman-teman muda.
2: Okay. Lalu kalau melihat tenunan tradisional nih kakak Yanti ya, mengapa tenunan tradisional itu penting didorong dalam sektor ekonomi kreatif pada saat ini?
3: Ya, saya merasa penting sekali karena di sebagai ekonomi rumah tangga yang saya lihat ibu-ibu di kampung itu yang di sekolah tenunnya saya, itu saya melihat bahwa dari segi penghasilan misalnya hasil pertanian sekarang semakin menurun dengan adanya paceklik. Nah, dari hasil itu saya mengajak ibu-ibu untuk bisa menenun. Dan dari hasil itu kami bisa berjualan.
2: Oke. Jadi kalau misalnya kakak pernah bilang kalau kakak juga punya sekolah tenun ya. Yeah. Nah, sekolah tenun ini apakah sekolah itu untuk umum atau siapapun bisa masuk atau mungkin cuma orang tertentu yang memang punya skill untuk menenun itu kakak?
3: Oke, baik. Sebenarnya siapa saja boleh masuk, dibuka untuk kalangan umum yang ingin berbelajar ya. Tapi untuk selama ini hanya ibu-ibu yang di kampungnya saya masih untuk berlatih dengan mentor-mentor yang sangat luar biasa.
2: Oke, baik kakak. Lalu berarti selama ini yang tergabung di tenun tradisional Labuannya kakak itu sudah berapa orang kakak sejauh ini?
3: Itu 10.
2: 10 orang ya. Oke. Dan kalau kakak lihat perkembangan minat masyarakat terhadap produk tenun lokal seperti apa kira-kira ini?
3: Ya, minat masyarakat itu tuh sangat tinggi. Kadangkala itu saya merasa kewalahan karena ada yang sudah DP duluan untuk itu. Tapi saya tetap profesional ya, sama teman-teman dengan mengangkat bahwa kita ini sudah ada yang DP, maunya model seperti ini. Betul. Dengan perkembangan zaman itu.
2: Oke, jadi dari proses menenun itu tuh sampai bahan-bahan itu butuh berapa lama tuh kakak ya untuk bisa mempersiapkan menjadi sebuah tenunan yang menarik dan bisa dibeli nanti oleh para pembeli nih kakak? Itu berapa lama prosesnya? Mungkin dari bahan-bahan sampai jadi itu, silakan kakak.
3: Dari persiapan bahan-bahan yang kami jalani selama ini, kami masih tenun, bahasa Ende bilang ruka. Sarung juga belum, tapi kami masih tenun ragi, ruka itu yang bahasa Ende itu sarung laki-laki. Itu dari benangnya itu kita woe, kita gulungkan itu kita woe, terus kita rentangkan benang itu goa, sampai dengan tenun itu bisa makan kalau paling lama 3 hari, tapi paling cepatnya 2 hari.
2: Paling lama 3 hari, paling cepat 2 hari, teman Pro 2 FMND ya. Itu sarung saja atau selendang atau bagaimana tuh kakak?
3: Sarung
2: saja. Kalau senang juga kakak bikin selendangnya juga.
3: Bikin juga, tapi masih dalam proses. Tapi karena kami masih kejar banyak yang pesan itu.
2: Oke, jadi kurang lebih 3-2 harian tuh bisa selesai, teman Pro 2 FM ND ya. Dan bahan-bahan itu kakak dapatkan di kota ND bahan-bahannya ya, itu. Oke, ya.
3: Toko.
2: Betul ya, kalau kota ND ya otomatis harus dari ND, teman Pro 2 FM ND ya. Namanya juga turunan tradisional. Berarti kakak punya jualan ini cuma turunan tradisional khas ND saja kakak ya. Oke, baik kakak. Lalu cara kakak Yanti menjaga agar tenun itu tuh bisa diminati oleh generasi muda itu seperti apa nih kakak?
3: Karena generasi muda kita sekarang tuh suka dengan modifikasi. Misalnya kita bisa membuat sesuatu tuh seperti ini yang saya pakai.
2: Keren kakak, keren. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya nonton live YouTube-nya dari Andy bisa lihat apa yang kakak Yanti kenakan ya di siang hari ini. Itu
3: motif
2: keren ya, yang dimodifikasi sama kakak Yanti dan juga teman-teman ya. Ini apakah juga dijual di usaha kakak Yanti juga?
3: Dijual
2: wow,
3: juga.
2: Wow, keren teman Pro 2 FM ND. Bisa lihat tuh ya, yang dikenakan kakak Yanti kalau kamu-kamu yang nonton live YouTube kita di siang hari ini. Untuk bikin kayak gini tuh berapa lama tuh kakak persiapannya baju ini?
3: Itu dijahit oleh teman-teman saya. Itu biasanya sarungnya kami beli. Masih pakai beli, belum bisa ditenun sendiri kan. Dijahit. Kemudian dijahit, dimodifikasi seperti ini.
2: Keren. Kayaknya harus coba nih teman-teman Pro 2 FMND ya.
3: Oke, luar biasa.
2: Lalu kakak Yanti, cara membedakan produk kakak Yanti dengan produk tenun lainnya itu seperti apa tuh?
3: Kalau produk tenunnya saya itu sekarang tuh saya tenun laki-laki itu biasanya yang lagi tren. Yang lagi tren tuh sarung laki-laki yang kita lihat mungkin yang tarian gawi anak-anak yang pakai waktu itu tuh, itu kayaknya banyak beli di saya itu, saya lihat itu ada yang kuning putih, ada yang kuning kuning hitam, itu yang saya produksi dari.
2: Oke, jadi kakak Yanti sudah langsung tahu nih ya. Ini kalau misalnya pakai produknya kakak Yanti, wah ini kayaknya dari tenunan saya yang dipakai nih teman Pro 2 FM ND. Jadi mungkin anak muda juga itu tadi yang seperti kakek bilang butuh modifikasi ya, walaupun mungkin ini bisa dibilang salah satu tenunan tradisional kita, mungkin kalau modifikasi juga menjadi menarik ya, banyak anak muda untuk bisa mengenakan pakaian kebanggaan kita teman Pro 2 FM ini ya. Dan sebenarnya kalau misalnya dari kakek Yanti sendiri ya, tujuan utama untuk membangun sekolah tenun tadi dan partisipasi kakak-kakak yang tergabung di dalamnya itu, apakah sampai saat ini euforianya masih bisa naik terus, atau mungkin ada pergantian keluar masuknya om kakak-kakak yang tergabung di sekolah tenun itu kakak?
3: Ya itu, pastilah banyak yang ada yang punya minat yang kuat, ada yang ya mungkin dari latar belakang keluarganya masih ada ya. Acara-acara itu mereka berhenti dulu, ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi ada satu dua orang itu yang tekun.
2: Oke, jadi ada teman-teman yang memang tergabung di dalam sekolah tenun itu yang dia betul-betul fokus tenun kakak ya. Dan apakah mereka sebelumnya juga punya background menenun atau sama sekali baru belajar di sekolah tenun itu kakak?
3: Ada yang sudah punya modal dasar tuh, punya skill menenunnya, dan ada yang masih nol.
2: Ada yang masih nol, dan itu yang biasanya
3: berawal dari proses latihan dulu.
2: Oke, okay. Latihan itu juga butuh berapa lama tuh kakak ya? Itu kalau misalnya mereka latihan itu berapa lama tuh kakak untuk bisa mereka piawai membuat tenunan itu kakak?
3: Itu bisa satu bulan, kalau cepat bisa satu bulanan. Kalau kita perhatikan saja bisa.
2: Betul kakak, ini setuju karena memang tidak gampang teman-teman Prodi FM Indonesia ya, bagaimana menenun ada motif-motifnya yang itu tidak sembarang menenunnya, caranya juga pasti kakaknya dan teman-teman yang lebih tahu, teman Pro 2 FMND. Jadi tidak gampang teman Pro 2 FMND ya untuk bisa menenun sebuah tenun tradisional yang seperti kakaknya dijelaskan di siang hari ini. Lalu biasanya untuk keterampilan apa saja yang diajarkan di sekolah tenun milik kakak Yanti?
3: Yang pertama itu tuh bagaimana kita memintal benang, kalian bilang boe. Terus itu goa. Buat untuk kita rentang benang supaya kita bisa tenun, terus kemudian masuk ke tenun.
2: Oke.
3: Tenun itu.
2: Jadi betul-betul cara-caranya itu tuh memang penting ya untuk bisa diterapkan teman Prodi FMIND ya, untuk bisa dikuasai oleh teman-teman yang tergabung di sekolah tenun tentunya ya. Nah kakak Yanti, biasanya tuh kalau inovasi-inovasi apa yang kakak Yanti coba terapkan di tenunan tradisional buatan kakak Yanti ini yang mungkin membedakan dengan tenunan lain kakak? Apa inovasi-inovasi yang bisa atau mungkin sudah kakak lakukan terhadap tenunan tradisional ini?
3: Inovasi itu yang saya ambil itu adalah perpaduan warna dari tenun itu sehingga berbeda dengan tenun-tenun yang lain. Yang tenun-tenun yang lain itu masih dalam yang model-model dulu yang warnanya banyak, tetapi sekarang itu tuh kita mungkin hanya satu dua warna dalam satu kain itu. Tapi dengan dia punya model ada selang-seling, ada besar, ada kecilnya.
2: Biasanya motif itu tuh ada makannya tidak kakak? Motif-motif yang dibikin oleh tenun tradisional kakak Yanti itu apakah ada maknanya atau filosofinya mungkin kakak?
3: Kalau ada makna dan filosofi itu kita belum ya, karena tapi kalau memang itu memang model yang tren, model tren untuk itu ya kita angkat saja untuk menjadi kreativitas anak muda atau orang-orang yang melihat bahwa ini luar biasa, ini baru
2: tuh. Keren teman produk FM ini. Lalu biasanya kakak Yanti menjaga kualitas dan keaslian motif tenun tradisional itu seperti apa? Apalagi mungkin ada orang yang sudah bisa tahu nih, wah ini kayaknya tidak asin, wah ini kayaknya palsu nih. Terus aduh kok bahannya kayaknya kurang bagus nih pas dia beli. Bagaimana nih kakak Yanti berusaha untuk menjaga kualitas dari tenunan tradisional produknya kakak Yanti sendiri, silakan.
3: Menjaga kualitas tuh yang pertama itu tuh kita harus benang itu benar-benar yang kita rentang itu bagus, dan kemudian itu yang kita tenun tuh harus 3 urat supaya dia berat dan kuat. Kalau seandainya hanya 1 atau 2 urat itu tuh dia kelihatannya itu tipis. Tapi kalau sapunya itu memang tebal, tebal sekali itu 3 urat. Itu kita bisa membedakan dengan tenun-tenun yang lain. Kadangkala kalau yang pesan tuh mereka bilang, ah mahal sekali. Saya bilang, iya memang mahal karena ini dipesan dan juga dibuat oleh orang-orang yang punya kepiawaian khusus untuk membuat satu tenunan itu tuh menjadi lebih bermakna, lebih kuat dan lebih tebal begitu.
2: Keren teman Pro 2 FMND ya. Ini saya baru tahu nih ada 3 urat ya dalam menjahit tenunan tradisional produksinya kakak Yanti dan teman-teman ya. Dan itu juga turut membantu untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik ya dalam sebuah tenunan nih kakak Yanti dan juga teman-teman. Fun fact nih, 3 urat teman Pro 2 ini baru kita dapat informasi yang unik ya dari kakak Yanti. Lalu biasanya dari kakak Yanti bangun ataupun bikin usaha ini sampai sekarang ini, apakah ada kendala-kendala mungkin yang pernah kakak Yanti alami, dan bagaimana kakak Yanti mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi yang menjadi kendala selama ini kakak?
3: Oke, baik. Kalau memang soal kendala yang saya alami selama ini memang banyak sekali ya. Kendala yang paling pertama itu tuh bagaimana saya bisa mencari ruang dan waktu untuk saya bisa dalam usaha saya itu sebagai owner sekolah tenun, dan bagaimana saya sebagai seorang guru dan saya juga seorang kepala sekolah, bagaimana saya bisa membagi waktu. Itu memang satu kendala yang sangat luar biasa yang harus saya bagi betul-betul itu waktu itu, sehingga jadi, tidak terbuang percuma gitu.
2: Jadi betul ya, lebih ke waktu Kak Yanti ya, disibukkan sebagai kepala sekolah di SD Kapanamata ya, dan juga harus merintis usaha tenunan ini teman perdua. Jadi betul-betul pintar-pintarnya Kakak Yanto untuk bisa membagi waktu nih teman perdua FM Indi ya. Apakah mungkin selama Kakak jualan apakah ada yang pernah komplain soal kainnya atau bagaimana nih Kakak?
3: Kalau memang untuk yang saya jual, jujur saja semua yang beli itu mereka merasa puas. Saya yang kalau saya punya bisnis itu bukan saja kain sarung ende yang laki-laki yang saya tenun sendiri, dan juga saya ambil juga sarung-sarung yang motif-motif lain, sarung-sarung perempuan itu yang saya jual online itu, memang mereka sangat luar biasa, sangat antusias bahwa itu memang berkualitas yang saya jual itu.
2: Jadi kalau misalnya ada tidak mungkin ketemu pelanggan yang dari luar negeri mungkin pesan di Kakak atau seperti apa?
3: Kalau luar negeri itu sekitar bulan Agustus itu saya harus mengirim ke Malaysia. Terus yang kalau di Indonesia, seluruh Indonesia sudah saya kirim Papua, okay. Sulawesi, Kalimantan itu.
2: Keren teman produknya. Jadi banyak tuh pelanggan-pelanggannya Kakak Yanti ya, yang mau sekali untuk bisa mengenakan ya kekhasan dari tenun tradisional Kak Yanti dan teman-teman tentunya ya. Lalu sejauh ini Kakak melihat perkembangan tenunan tradisional sampai detik ini apakah mengalami kenaikan minatnya atau mungkin pelan-pelan kurang menarik perhatian warga apalagi anak muda seperti apa nih Kak Yanti?
3: Kalau yang saya lihat selama ini untuk tenun itu tuh sangat tinggi peminatnya karena khususnya untuk kaum muda dan juga orang-orang tua itu mereka suka dengan.
2: Wis, betul teman produk FM Indi. Jadi biasanya tuh para pembeli Kak Yanti tuh apakah lebih banyak anak muda atau lebih banyak orang dewasa yang gitu?
3: Lebih banyak orang dewasa.
2: Oke.
3: Okay. Orang dewasa itu banyak sekali, banyak yang seumuran saya.
2: Oke. Okay. Dan pernah tidak mungkin Kakak terima pesanan mungkin dia kayak mau pesan yang kayak gini modifikasi atau mungkin bikin jas kah? Atau mungkin yang pesanan tidak harus sarung atau jas atau celana mungkin Kakak?
3: Ada juga? Itu yang di Bali itu mereka pesan untuk jas, dibikin jas itu.
2: Oke, biasanya tuh kalau range harganya berapaan tuh Kakak range harganya?
3: Harganya itu mahal, kalau laki-laki itu tuh bisa 1 juta.
2: Oke, tapi mungkin setimpal dengan bahan-bahan yang digunakan teman produk. Jadi memang bisa dibilang ya namanya tenun tradisional pasti ya segitu harganya teman produk, karena mungkin proses pembuatannya juga masih sangat natural ya, kualitas juga sangat natural teman produk FM ini. Seperti Kakak jelaskan tadi bahan-bahan yang digunakan ya itu tentu akan berpengaruh terhadap tarif dari tenunan itu sendiri teman produk FM ini. Lalu selama ini Kakak pernah mungkin kolaborasi mungkin Kakak dengan teman-teman lain untuk membuat sebuah tenunan ini?
3: Untuk kolaborasi itu belum, tapi saya masih tekun di sekolah tenun masih.
2: Oke. Semoga saja mungkin kedepannya bisa berkolaborasi dengan para elis ternama mungkin ya, untuk bisa memperkenalkan tenunan-tenunan tradisional khas dari Kakak Yanti Ombo tentunya ya. Lalu apa nih yang menjadi impian Kakak Yanti nanti kalau misalnya ada mau bikin apa lagi yang baru kedepannya, apa nih menjadi impian Kak Yanti yang belum terwujud dari tenunan tradisional ini Kak Yanti?
3: Untuk mimpi yang ingin saya raih kedepannya itu saya mau mengembangkan lebih baik lagi saya punya usaha ini ke arah yang lebih bagus lagi. Selama ini masih kecil-kecilan mungkin. Semoga Tuhan bisa membuka jalan.
2: Amin.
3: Usaha saya bisa lebih bagus lagi atau lebih berkembang lagi ke depannya. Itu saja.
2: Amin ya. Pokoknya tetap ada inovasi-inovasi keren dari Kak Yanti dan teman-teman untuk tenunan tradisional. Dan yang terakhir mungkin pesan-pesan Kak Yanti kepada teman-teman muda, silakan Kak.
3: Untuk kaula muda, teman-teman saya di mana saja berada, untuk kita untuk memulai satu usaha, kita harus punya kemauan, kita harus punya tekad dan keberanian. Itu kita harus berani memulai, karena kapan lagi kalau bukan hari ini. Kita harus menjadi anak-anak muda yang kreatif.
2: Berani memulai, karena kapan lagi kalau bukan hari ini, teman Pro 2 FMND. Pesan dari Kakak Yanti, betul. Kalau misalnya masih takut, masih insecure, ya masih takut rugi atau seperti apa, ya dengar Kakak Yanti. Ini mungkin simple tapi sangat penting untuk bisa menggerakkan kamu yang mungkin punya mimpi untuk mau memulai usaha apapun itu, ya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, karena semuanya mulai dari nol, teman Pro 2 FMND. So, terima kasih banyak buat Kakak Yanti sudah hadir di siang hari ini, walaupun singkat tapi bisa berbagi cerita yang keren-keren, ya, di balik usaha turunan tradisionalnya, motivasi Kakak Yanti, tantangan yang Kakak Yanti hadapi, ya, inovasi-inovasi yang Kakak bikin, teman Pro 2 FMND, untuk tentunya bisa memberikan dampak positif buat teman Pro 2 FMND agar lebih mengapresiasi turunan-turunan tradisional kita dan menjadi kebanggaan kita sendiri, teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Yanti. Sampai di jumpa di edisi berikutnya, dan John masih bakal terus menemani kamu di Pro 2 FMD, teman terbaik kamu. Stay tune.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: Teman Pro 2, ya saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif di siang hari ini ya. Untuk siang ini ada lagu dari Alpama Prison berjudul This Is Squad Alpama. Alpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman ya. Tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Alpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Queen Queen Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip-Hop. Produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Teman Pro 2. Ini dia di musik akselerasi kreatif siang hari ini, Alpama Prison, This Is Squad Alpama.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Ya, teman Pro2 FMND, di santai siang kali ini kita masuk informasi menarik dari dunia olahraga ya. Kali ini ada kabar dari back timnas Indonesia, Miss Hilgers, yang dipastikan bertahan bersama FC20. Klub asal Belanda itu mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan oleh FC20 melalui pernyataan resmi pada Selasa 26 Mei 2026 ya. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lainnya. Sebelumnya pemain berusia 24 tahun itu sempat dikabarkan ingin meninggalkan FC20 pada bursa transfer musim panas 2025. Namun keinginan itu tidak mendapatkan persetujuan dari manajemen klub ya teman Pro2. FC20 justru menawarkan kontrak baru kepada Hilgers untuk tetap bertahan. Akan tetapi tawaran itu kabarnya tidak diterima oleh sang pemain. Kondisi Hilgers semakin sulit setelah dirinya mengalami cedera ACL saat menjalani sisi latihannya. Cedera itu membutuhkan proses pemulihan yang memakan waktu cukup panjang ya teman Pro2. Dan meski begitu, 20 akhirnya memilih mempertahankan sang pemain dengan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis. Ini menjadi jalan tengah di tengah situasi yang sempat

Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.

teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Kita masih informasi balik dari dunia olahraga. Gagal angkat trofi musim ini, Persija Jakarta resmi mengganti pelatih ya. Kontrak Mauricio Souza tidak diperpanjang skuad Macan Kemayoran. Direktur Persija Muhammad Praparanca mengatakan pelatih asal Brasil membawa karakter kuat bagi timnya. Sayangnya target tidak tercapai musim ini sehingga kontrak kerjasama harus berakhir teman Pro 2. Dan meski gagal, Mauricio mencatat perolehan poin tertinggi dalam sejarah klub Persija Jakarta musim ini. Perolehan yakni 22 kemenangan dengan torehan 71 poin. Hingga saat ini belum tim asal ibu kota belum membocorkan siapakah pengganti Mauricio musim depan. Karena manajemen tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kandidat nih kabarnya.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Dance dan soalnya untuk kamu-kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga. Kali ini datangnya dari AC Milan yang memecat pelatihnya Massimiliano Allegri dan CEO Giorgio Furlani. Setelah gagal juara musim ini ya, pemilik klub mengambil keputusan usai Milan kalah di Liga Champions dan kalah dari Sagliari. Milan sebenarnya bisa bersaing dan melewati musim ini di peringkat 2 besar, namun di 8 pertandingan terakhir Milan hanya menang 2 kali. Milan terlempar ke peringkat 5 klasemen hingga akhir musim kompetisi Liga Italia. Hasil buruk membuat posisi klub merosot di papan atas klasemen, teman Pro 2. Di pertandingan terakhir, Milan hanya butuh hasil imbang untuk mempertahankan posisi 4 besar. Kalah membuat Milan BW ada di peringkat 5 dan gagal lolos ke Liga Champions. Diakui Redbird, Milan akan berubah. Terlebih manajemen telah mencet direktur teknik Geoffrey Moncada, selain pelatih Allegri dan CEO Giorgio Furlani. Hanya Zlatan Ibrahimovic yang tidak diganggu jabatannya dan masih menjabat sebagai penasihat khusus ya. Manajemen Milan belum menunjuk pelatih penggantinya nih, teman Pro 2.

Dan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

0: seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND, saat informasi menarik dari dunia entertainment di showbiz kali ini ya. Teman Pro 2, informasi menarik ini dari Koloni yang menjadi film tercepat melampaui 2 juta penonton di 2026 ya. Berdasarkan data lembaga perfilman Korea, torehan itu diraih film arahan sutradara Train to Busan hanya dalam waktu 5 hari setelah dirilis ya. Capaian itu melampaui performa deretan film populer lainnya seperti The King's Warden, Salmokji, dan Project Hail Mary. Menariknya, kalau ini juga tercatat sebagai film Korea tercepat yang meraih 1 juta penonton di 2026 ini. Mengusung tema zombie, kalau ini berkisah tentang sekelompok orang yang terperangkap di sebuah gedung yang diblokade karena paparan virus mutan ini. Mereka harus berpikir kreatif agar terhindar dari gigitan para zombie yang telah terpapar virus, teman Pro 2.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Ya teman berdua, masih dengan informasi menarik dari dunia entertainment ya. CGV Cinema Indonesia resmi meluncurkan CGV Kids Club. Cinema Kids Club pertama di Indonesia ya. Program loyalitas ini menghadirkan pengalaman menonton lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi anak serta keluarga. Inisiatif ini menjadi bagian dari salah satu komitmen CGV, yaitu memperkuat posisinya sebagai destinasi hiburan keluarga. Diluncurkan sejak 18 April 2026 dengan konsep join sekali untungnya berkali-kali, Kids Club hadir membawa reward besar untuk si kecil lewat berbagai benefit eksklusif yang bisa dinikmati setiap penonton di CGV ya. Program ini memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menikmati beragam keuntungan dalam satu keanggotaan teman bro 2.

0: lagi. Dekat lagi.
1: Ya.
2: See?

Teman Pro 2, tahukah kamu Idul Adha bukan cuma tentang kurban dan hari libur keagamaan? Ada makna sosial yang sangat kuat di balik perayaan ini. Tradisi kurban ternyata sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang rela berkorban demi ketaatan kepada Tuhan. Namun, di masa sekarang, makna kurban berkembang menjadi simbol kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama. Menariknya lagi, daging kurban dianjurkan dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dalam Islam, pembagian kurban menjadi cara mempererat hubungan sosial tanpa melihat perbedaan suku, budaya, maupun status ekonomi. Di beberapa daerah Indonesia, Idul Adha juga dipadukan dengan tradisi lokal, seperti grebek gunungan di Yogyakarta, hingga tradisi memasak bersama di berbagai daerah timur Indonesia yang memperkuat nilai kebersamaan. Jadi teman Pro 2, Idul Adha bukan hanya soal berkurban ya, tapi juga tentang belajar ikhlas, peduli, dan berbagi untuk sesama.

Ya, teman Pro 2 ya, masih dengan informasi dari dunia entertainment. Kabut tebal New York era 1930-an terasa pekat dalam trailer terbaru Spider Noir ya. Perang video akhirnya merilis cuplikan terakhir serial yang sangat dinantikan penggemar Marvel itu. Serial live action dibintangi Nicolas Cage dalam debut peran utamanya untuk televisi nih teman Pro 2. Diproduksi Sony Pictures Television, Spider Noir akan tayang global mulai 27 Mei 2026 ya. Penonton di lebih 240 negara dapat bisa memilih versi hitam putih atau warna asli full color-nya. Spider Noir diadaptasi dari komik Marvel Spider-Man Noir dengan nuansa kriminal yang gelap ya. Ceritanya mengikuti Ben Reilly, detektif swasta berpengalaman yang hidupnya tengah berantakan. Karakter itu harus menghadapi masa lalu setelah tragedi pribadi yang menghancurkan hidupnya. Di tengah kekacauan kota, Ben Reilly menjalani takdir sebagai satu-satunya pahlawan Super New York. Visual muram kasera noir membuat serial ini terasa berbeda dibanding adaptasi Spider-Man lainnya. Selain itu, pilihan versi hitam putih memperkuat nuansa klasik yang ingin dihadirkan serial tersebut nih, teman Pro 2.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga KOFC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, teman produser FM Radio Surajuan, teman kamu semua di Santai Siang kali ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Kes afternoon yang ada RJ Frankie ya, yang bakal temani sorenya kamu hingga di jam 7 malam nanti ya. Semangat sore buat semuanya ya, dan John pamit dari kalian semuanya. Emang terus di produser FM, teman terbaik kamu. See you.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

Informasi pertama, PLC resmikan Chinese Language Training Center, perkuat SDM pariwisata Labuan Bajo. Jelas dari RRI.co.id, Politeknik El Bajo meresmikan Chinese Language Training Center sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam penguasaan bahasa Mandarin. Peresmian pusat pelatihan bahasa Mandarin tersebut dilakukan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, Zheng Jiseng, pada Selasa 26 Mei 2026 dan dihadiri pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, pimpinan DPRD, tokoh agama, perwakilan industri, pimpinan perguruan tinggi mitra dari Tiongkok serta para tamu undangan lainnya. Informasi selanjutnya, APBN Manggarai Raya dan Ngada tetap tumbuh 4,85% meski pagu menurun. Jelas dari RRI.co.id, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 April 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,85% meski pagu anggaran tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat terrealisasi sebesar 226,39 miliar atau tumbuh 7,11%. Sementara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa mencapai 1,25 triliun atau meningkat 4,45%. Masih di Info Pro 2, 8 kali berturut-turut Pemkab Manggarai raih opini WTP. Jelas dari RRI.co.id, 8 kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Manggarai sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Predikat tertinggi ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang berlangsung di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Selasa 26 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai mendapat kehormatan mewakili seluruh kepala daerah seprovinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan resmi. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Prodi FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pradua, selamat sore semuanya. Buat kamu yang sedang mendengarkan kita, karena sudah di sore ceria nih teman Pradua. Edisi hari ini hari apa? Ini adalah hari Rabu 27 Mei 2026.
1: Yes, teman Pradua ya. Kembali lagi ada duet di sore hari ini. Ada Frankie dan juga
0: ada Ayah nih teman Pradua. Kita mau duet maut ya di sore hari ini sampai pukul 19.00 nanti. Kami akan menemani kamu semuanya.
1: Yes.
0: Jadi buat teman Pradua, pastikan terus stay tune dengan kita, karena ini nih, selain keseru-seruan di seri-serinya, kita juga nanti mungkin ya ada narasumber. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di Generasi Prestasi.
1: Dan sebelum kita memulai semua perjalanan kita nanti ya teman berdua, kami berdua mau mengucapkan selamat Idul Adha.
0: Yeay, kita ucapkan Idul Adha. Selamat buat kamu semua yang sedang merayakan. Ini adalah hari yang spesial buat kita semua bisa merelakan.
1: Benar.
0: Kalau Idul Fitri kan memaafkan,
1: kalau
0: Idul Adha merelakan.
1: Oke, dan mungkin ya teman Produa ini lagi yang menikmati-nikmati daging kurban ya teman Produa.
0: Iya, hati-hati kolesterol ya teman Produa, darah tinggi kolesterol. Yes. Jadi dijaga kesehatan.
1: Dan benar ya, intinya di hari yang spesial ini ya, semoga tetap bahagia bareng keluarga, bareng sahabat, bareng teman, bareng siapapun itu ya teman Produa. Dan tentunya kami akan menemani kebersamaan kalian dengan playlist-playlist terbaik di sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRI Ende,
0: teman terbaik kamu.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Hai teman Pradila, kembali lagi bersama Aye dan juga Frankie ya. Nanti Frankie akan ada mengudara, jadi suara Aye dulu ya teman Pradila. Dan kita masih di Flores Session untuk membuka sore ceria kita di hari ini. Di Flores Session, Aye punya satu informasi yang mau Aye bagikan untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Ada nih seorang bidan muda asal Maumere yang bantu persalinan darurat penumpang kapal di tengah laut loh teman Pradila. Nah, informasinya ini Aye ambil dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman semua bisa nih lihat berita-berita terhot, terupdate maupun berita-berita seputar dataran Flores ada banget di rri.co.id. Oke, kita kembali lagi ke topik tadi nih teman-teman Produa. Seorang bidan muda asal Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, namanya Teresia Aries Vivianti, berhasil membantu proses persalinan darurat seorang penumpang ibu hamil di atas kapal KM Dharma Rucita 7 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Maumere nih teman Produa. Dan peristiwa menegangkan itu terjadi pada 17 Mei 2026 saat Teresa sedang dalam perjalanan pulang usai mengikuti sumpah profesi bidan di Kediri, Jawa Timur. Bayangkan dia langsung menunjukkan pengaplikasian dari sumpahnya. Wih, langsung dipraktekan ya teman Produa ketika pulang dari ambil sumpah jabatan profesi bidan di Kediri, Jawa Timur, langsung membantu. Wih. Jadi Teresa ini mengaku awalnya tidak mengetahui adanya kondisi darurat di kapal karena sedang beristirahat di kamar menumpang. Ia baru mengetahui kejadian tersebut setelah seorang sopir ekspedisi menyadari dirinya merupakan seorang bidan. Jadi begitu, yang kemudian langsung menuju ruang medis kapal dan mendapati seorang ibu berusia 23 tahun asal Pagal, Kabupaten Manggarai, dalam kondisi kontraksi hebat teman Produa. Dan menurut Teresa, ibu tersebut tuh melakukan perjalanan seorang diri dari Solo menuju Maumere menggunakan kapal ekspedisi karena tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum akibat kondisi kehamilannya yang sudah tua. Ini juga jadi catatan kita semua ya. Ini kan kondisi kehamilan sudah tua, ibu ini mau kemana ya teman Produa ya? Kenapa dan kenapa seorang diri begitu? Karena kan pasti ya kalau usia kehamilan sudah tua itu sangat rawan, sangat-sangat sekali rawan terjadi kontraksi-kontraksi seperti ini. Dan dengan fasilitas medis yang terbatas di atas kapal, Teresa pun akhirnya bersama perawat kapal berupaya nih menangani persalinan darurat tersebut. Ia mengaku sempat khawatir karena ibu hamil tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan kehamilan selama masa kandungan. Ini juga wow, kenapa ya tidak pernah periksa kehamilan. Jadi pasti deg-degan ya si Teresa ini teman Produa. Akhirnya proses persalinan berlangsung dramatis karena pasien kehabisan tenaga akibat salah mengejan sejak awal pembukaan. Teresa pun harus terus membimbing dan menenangkan pasien hingga bayi berhasil dilahirkan. Setelah bayi lahir, tantangan belum selesai ternyata teman Produa. Teresa ini menjelaskan proses pengeluaran plasenta sempat mengalami hambatan dan berisiko menyebabkan pendarahan hebat. Beruntung di ruang medis kapal tersedia obat oksitoksin untuk membantu kontraksi rahim. Setelah dua kali penyuntikan dan penanganan hati-hati, plasenta akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat. Wih, ini sepertinya bisa difilmkan nih, cocok nih ceritanya si Teresa nih. Bagaimana menurut kamu, Frankie? Pasti ini dramatis sekali.
1: Oke, menurut saya ya memang sangat dramatis ya, karena di tengah keterbatasan, kemudian di tengah laut kan?
0: Iya, di tengah laut ada seorang penumpang yang kontraksi hebat, akhirnya melahirkan dengan kondisi kehamilan tuh sudah tua dan dia pergi seorang diri ke Maumere.
1: Okay. Ya benar, ini sempat viral ya beberapa hari yang lalu ya. Dan untungnya itu di kapal itu ada orang yang lumayan paham ya tentang
0: itu, Teresa ini.
1: Si Teresa ini kan.
0: Iya.
1: Dan dia baru pulang pendidikan ya.
0: Benar, baru ambil profesi bidan di Kediri, Jawa Timur.
1: Ini kayaknya memang jalan Tuhan ya.
0: Benar
1: bahwa,
0: sekali.
1: Okay, Teresa, pokoknya kamu harus pulang naik kapal ini.
0: Iya, karena kau akan langsung berhadapan, langsung praktek langsung di sana gitu di
1: tengah
0: laut dengan kondisi alat medis yang terbatas, bagaimana kau bisa menanganinya.
1: Biasanya ya bahwa ada bayi yang lahir contohnya di kereta, dia akan mendapat

0: Kan gratis tuh kalau di pesawat. Nah, kayaknya di kapal dia akan dapat gratis tuh umur hidup tuh. Biasanya sih iya, biasanya kejadiannya seperti itu. Atau namanya dibikin ala-ala nama kapal gitu.
1: Wow, bisa jadi ya.
0: Bisa jadi ya,
1: tapi syukurnya itu tadi persalinan berjalan akhirnya dengan segala kedramatisan itu, proses persalinan darurat tersebut pun lepas dari kerja sama kru kapal, tenaga kesehatan kapal serta fasilitas medis dasar yang tersedia meski dalam keterbatasan. Itu tidak lepas dari itu semua, karena kan berhasil nih akhirnya.
0: Benar,
1: syukurnya
0: ya,
1: dan di tengah perjalanan pulang usai mengucap sumpah profesi, bidan muda Salma Umir itu justru dipertemukan dengan ujian pertamanya nih sebagai tenaga kesehatan. Akhirnya tangis bayi yang pecah di ruang medis saat itu menjadi jawaban atas kepanikan, doa dan perjuangan panjang di tengah lautan. Wow, ini makanya tadi saya bilang ini cocok sepertinya dijadikan sebuah film, dedikasi seorang bidan muda. Oi deh, berhasil menyelamatkan seorang ibu dan anak dalam kapal. Ternyata saya baru tahu kalau hamil tua itu ternyata bisa naik kapal.
0: Iya sih.
1: Soalnya kalau transportasi lain pasti tidak dibolehkan.
0: Sebenarnya bisa saja sih, karena mungkin ya ada aturan-aturan tertentu yang mungkin ya tentang naik kapal kan. Oh, ini cek hamilannya berapa bulan kan, tidak seperti itu ya. Palingan ini golongannya dewasa, tidak sakit, hanya sedang hamil aja gitu gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, tidak tahu kan. Oh, ini berapa bulan gitu-gitu. Jadi kemungkinan besarnya ya itu oke aja sih. Tapi syukurnya ya kalau kapal-kapal itu punya fasilitas yang cukup.
1: Syukurnya
0: ya,
1: benar sekali. Walaupun tidak lengkap tapi dasar-dasarnya mereka punya ya, perlengkapan medis itu tadi teman Pro 2. Wih, informasi pertama kita sudah sangat dramatis ya teman Pro 2
0: ya.
1: Dan kita akan masih terus kasih informasi untuk kamu di Flores Station. Jadi informasi-informasi yang ada di dataran Flores teman Pro 2 bisa tungguin setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan untuk kamu semuanya.

0: untuk apa?
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Flores Session ya teman Pro 2 ya. Masih banyak informasi yang akan kita sampaikan. Dan spesial ya di hari ini nih teman Pro 2 ya. Di hari Idul Adha nih, ratusan jemaah ikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Waterfront Marina Labuan Bajo. Ratusan jemaat muslim mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan pelabuhan Waterfront Marina Labuan Bajo nih. Tentunya di Kabupaten Manggarai Barat ya. Dan sholat Idul Adha berlangsung khusyuk ya dengan Imam Ar-Rahman Hemon dan Khotib KH Baktiar Nasir. Dalam khutbahnya KH Baktiar Nasir menekankan pentingnya membangun komunikasi iman antara orang tua dan anak di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Dan ya itu ya, dilansir dari rri.co.id ini, dirinya juga menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang dilandasi keimanan, ketaatan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Menurutnya, Nabi Ibrahim lebih dahulu memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang saleh, bukan semata anak yang kaya atau sukses secara duniawi nih dalam berdoa. Jadi kalau tadi yang di ayat tadi sholat di mana?
1: Di Stadion Marilonga.
0: Di Stadion Marilonga, tapi tadi jam berapa sih?
1: Jam 6.30 sudah mulai
0: ya. Jadi di Ende tadi itu ada berapa tempat ya? Di Marilonga, kemudian di Pancasila. Mungkin di Tanjung juga ya.
1: Bisa jadi
0: ya.
1: Masjid Raya juga mungkin ada.
0: Iya, mungkin ada ya.
1: Gitu.
0: Oke, tadi banyak ya di lapangan Marilonga itu?
1: Banyak sih, lumayan banyak. Tapi yang tidak sampai lapangan itu full.
0: Setengah ada ya?
1: Setengah ada. Dan memang sepertinya kalau untuk di hari-hari seperti hari spesial ini, pasti yang akan diangkat itu tentang cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena ini kan kurban ikan sendiri perintah. Ini sedikit informasi ya buat teman semuanya. Ini adalah perintah langsung dari Allah untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, itu anak kesayangannya. Jadi sebenarnya Allah tuh ingin menguji kau tuh lebih cinta samaku atau sama makhlukku, begitu. Biasa ya kalau orang tua akan mengorbankan apapun demi anaknya, tapi bisa tidak kau mengorbankan anakmu demi Tuhanmu?
0: Benar sekali ya.
1: Iya, itu sebenarnya ujiannya. Dan akhirnya dia dengan ketaatan yang penuh dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hanya Allah yang dicintainya, bahkan anaknya pun tidak melebihi lah cintanya kepada Allah, begitu. Dan dia setuju untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang pada akhirnya memang tidak tersembelih, tapi langsung Allah gantikan berupa hewan. Pada saat itu bisa jadi mungkin domba atau unta, kurang ini juga sih, pokoknya digantikan hewan. Dan akhirnya Nabi Ismail berdiri di sebelahnya. Itu kan hanya menguji ya. Dia benar-benar tuh Nabi Ibrahim sudah meletakkan pedang di lehernya, karena kan ditutupi karung. Jadi biar dia tidak lihat si Nabi Ismail tidak lihat pedangnya, benar-benar disembelih di atas batu tuh, benar-benar mau dipotong gitu.
0: Kalau posisinya kamu sebagai Nabi Ibrahim, kamu pilih mana?
1: Berat ya, karena memang itu ujian tingkat ketakwaan dan keimanan yang sudah sangat tinggi.
0: Benar ya, dan
1: benar-benar tinggi sekali.
0: Iya benar ya, hanya memang kayaknya kita belum bisa sampai ke situ sih.
1: Iya benar, dan kita kan bukan nabi ya. Benar sekali, itu luar biasa. Dan itulah kita rayakan sebagai Hari Raya Idul Adha untuk berkurban. Jadi kalau kita punya harta, kita berkurban, berbagi. Itu mengenang peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail, begitu. Jadi karena memang kan Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, begitu. Jadi ketika ditanya si anaknya, ada perintah dari Allah nih, kamu harus disembeli. Dan si anak juga tidak marah-marah ke orang tuanya, kenapa kamu bunuh saya? Ya tidak,
0: mungkin tinggal pasrah.
1: Iya, kalau memang itu perintah Allah, ya silakan lakukan kan, gitu ya. Begitu, dengan setakwa itu mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu
0: wa taala. Teman Prodaya, itu dia tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di Floration edisi hari ini ya.
1: Yes.
0: Dan untuk informasi lain tentunya dong, kamu langsung ke laman resmi kita nih di www.rri.co.id.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RR Ende.
1: Teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Kita sudah masuk di Genpres, generasi prestasi.
0: Yes.
1: Tunggu narasumber kita ya, mungkin sedang dalam perjalanan. Tepat di pukul 16.30 kita akan mulai ngobrol-ngobrol keseruan di Idul Adha. Karena ini adalah hari spesial nih, teman Pro 2.
0: Ya, dan tentunya dari pagi tadi itu kita selalu menghadirkan narasumber yang memang sesuai dengan tema hari ini ya.
1: Bahwa
0: hari ini kan hari besar, hari libur nih.
1: Benar sekali.
0: Nah, dari pagi tadi itu narasumbernya seputaran Idul Adha. Kemudian dari kemarin sih sebenarnya.
1: Dari kemarin.
0: Kemudian siang tadi juga, dan semoga di sore hari ini juga ya, teman Pro 2. Dan tentunya ya, nanti akan live di YouTube-nya RRN.
1: Benar sekali, jadi tunggu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga kamu harus download aplikasi RRI Digital.
0: Benar sekali ya teman Pro 2, biar kamu bisa pantau kami dari manapun nih teman Pro 2. Asal kamu masih terkonek dengan jaringan internet, kamu bisa pantau kami dari manapun. Dari belahan dunia manapun ya teman Pro 2 ya.
1: Benar sekali, bukan hanya kami, bahkan kalau kamu penasaran dengan RRI Pro 2 lain juga kamu bisa lihat di aplikasi RRI Digital. Benar. Misalnya RRI Pro 2 Aceh, ini bagaimana ya mereka ya, begitu-begitu. Bisa loh kamu ceki-ceki ke sana atau kepo dengan penyiar-penyiar ya.
0: Bener.
1: Atau kamu selama ini hanya mendengarkan suara kami, tidak pernah melihat wajah kami, bisa juga kamu langsung ke aplikasi RRI Digital.
0: Karena
1: ya,
0: di sana juga ada podcast-podcast kita ya teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Ada beskat-beskat kita hadir di sana. Dan tentunya ya, untuk kamu yang mungkin tidak mau ribet untuk download, bisa saja langsung ke laman resmi kami di www.rri.co.id.

Teman Pro 2, tahukah kamu Idul Adha bukan cuma tentang kurban dan hari libur keagamaan? Ada makna sosial yang sangat kuat di balik perayaan ini. Tradisi kurban ternyata sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang rela berkorban demi ketaatan kepada Tuhan. Namun, di masa sekarang, makna kurban berkembang menjadi simbol kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama. Menariknya lagi, daging kurban dianjurkan dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dalam Islam, pembagian kurban menjadi cara mempererat hubungan sosial tanpa melihat perbedaan suku, budaya, maupun status ekonomi. Di beberapa daerah Indonesia, Idul Adha juga dipadukan dengan tradisi lokal, seperti grebek gunungan di Yogyakarta, hingga tradisi memasak bersama di berbagai daerah timur Indonesia yang memperkuat nilai kebersamaan. Jadi teman Pro 2, Idul Adha bukan hanya soal berkurban ya, tapi juga tentang belajar ikhlas, peduli, dan berbagi untuk sesama.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ini atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RIND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lobamora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RIND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRIND, melangkah progresif untuk

0: Oke, teman Pro 2 ya, dan di sore hari yang matahari sudah mulai ya diam-diam meninggalkan kita ya teman Pro 2.
1: Oh my god. Sedih nah. Sudah tinggalkan pacar, tinggalkan matahari.
0: Dan tentunya kita masih di Gen Press, generasi prestasi, yes, ya teman Pro 2. Dan kita masih menunggu kedatangan narasumber kita ya. Biasalah kendala di jalan kita tidak ada yang tahu ya.
1: Benar sekali teman Pro 2, mungkin ada sesuatu hal sehingga narasumber kita terlambat datang mungkin
0: ya. Dan juga kita juga belum mendapat konfirmasi dari dia ya. Jadi kita harapkan dia tetap hadir.
1: Benar sekali.
0: Dan masih adalah jeda waktu sekitar kurang lebih 25 menit lagi ya. Ada waktu untuk kita bercerita nanti di Flores. Oh my
1: di generasi
0: god
1: prestasi.
0: Generasi prestasi guys. Floresiation. Ingat jam yang tadi ya teman Pro 2.
1: Oke deh teman Pro 2, mohon doanya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita di sore hari ini, biar generasi prestasi kita makin menyala.
0: Benar sekali ya teman Pro 2. Jadi sambil menunggu, kita nikmati dulu playlist yang sudah kami siapkan.
1: Oke, ini dia, ada Eko Show, Juan Raja, Salad Open Up, dan juga Jackson Zeran, Cinta Realistis.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Hai teman berdua. Kembali lagi. Masih bersama kita berdua tentunya di Generasi Prestasi.
1: Yes. Dan seperti yang kita janjikan tadi, benar, ya, bahwa di jam 5:30 akan ada narasumber yang spesial di hari
0: yang spesial juga ya. Benar sekali, karena ini adalah hari Idul Adha. Jadi topik kita tadi tentang keseruan Idul Adha nih. Sudah bersama kami di studio ada Kak Aldi. Mungkin Kak Aldi bisa perkenalkan diri dulu nih, Kak Aldi, nama panjangnya, alamatnya, nomor HP-nya. Enggak ya. Lengkap dong. Lengkap sekali. Okay. Silakan, Kak.
2: Halo teman-teman Predua, perkenalkan saya Aldi Saputra M. Jatmoksen, biasa dipanggil Aldi. Itu aja kali ya, Kak.
0: Iya, oke. Okay. Ini Kak Aldi
1: telepon
0: nih,
1: jangan ya,
0: sebagai biasa kesibukannya apa nih, Kak Aldi?
2: Kalau bicara kesibukan, sekarang lagi memang fokus sibuk di beberapa komunitas, Kak. Kebetulan aku tergabung di salah satu komunitas literasi juga. Mm-hmm. Terus memang kemarin lagi building salah satu komunitas bicara project, namanya Ruang Bicara.
1: Yes, Ruang Bicara project, okay, ya teman Prodo. Mungkin teman Prodo juga ingat ya, beberapa hari lalu kami pernah juga ya membahas tentang Ruang Bicara project. Tapi di hari ini ya kita akan membahas sesuatu hal yang baru.
0: Iya.
1: Ini hari yang spesial ya.
0: Benar sekali.
1: Dan mungkin hari ini juga Ali tergabung ya dalam ya
0: kepanitiaan panitia kurban.
1: Kurban. Bagaimana keseruan hari ini? Capek ada ya?
2: Kalau bicara keseruan ya, Kak, pasti seru sekali.
0: Oke.
2: Karena memang seharian full. Kebetulan memang sebelum datang ke sini juga baru selesai juga. Seru sih, seru-seru. Kebetulan memang baru pertama kali sih gabung di kepanitiaan kurban dan ternyata seseru itu.
1: Baru pertama ya.
0: Seseru. Jadi ini Kak Aldi ini bagian apa di panitia kurban?
2: Kalau panitiaan kita cuma bantu-bantu sih, Kak, sebenarnya bantu-bantu kayak bantu-bantu bagi kuponnya, terus bantu-bantu potong
0: juga. Okay.
1: Dan hari ini nih Aldi bantunya di mana nih? Di kalau di, ini kan di Ende, jadi masjid mana nih?
2: Kebetulan kita di rumah sih.
0: Di komplek.
1: Oh, di komplek ya, di komplek. Di daerah mana?
2: Di IPI.
1: Oh, di IPI ya, teman-teman. Mungkin teman-teman Pro 2 tadi yang dapat bagian, dapat kupon, mungkin lihat juga ya tadi sebagai wanita di teman Pro 2. Nah, Ali, kenapa sih sebagai anak muda kayak tertarik begitu bisa bergabung di panitia kurban untuk tahun ini ya? Ini kan baru perdana nih.
2: Oke. Jadi kenapa
1: tertarik
2: gitu ya? Kalau ditanya tertarik karena mungkin karena baru pertama kali, jadi memang coba-coba, karena itu kan kita juga membantu ya, kalau di panitian kurban ini bantu potong terus bantu bagi-bagi. Dibilang seru sekali sih,
0: pasti ya. kalau momen lucu ada tidak selama menjadi panitia kurban?
2: Momen lucunya pas mau potong sih, Kak.
0: Lembunya lari.
2: Yes. Hampir terlepas. Ya?
0: Hampir terlepas, Dok.
1: Hampir terlepas tadi.
2: Iya. Sempat berontak juga, Kak.
0: Tapi tidak sampai mengenai panitia, Dok.
1: Biasanya kan
2: tidak sampai lari kemana-mana.
1: Biasanya kan kita nonton di FYP sekarang media sosial ya, banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Jangan sampai begitu juga ya, tidak ya.
2: Tidak.
1: Oke, Bro 2. Nah, ini berbicara soal hari ini ya, Idul Adha. Tentunya persiapan bukan baru hari ini doang, kan? Yes. Mungkin dari beberapa hari yang lalu sebagai panitia kan seperti itu. Nah, beberapa hari lalu ini kesibukannya seperti apa nih?
2: Kesibukannya cari sapinya gitu. Kan memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, Kak. Kalau misalnya mendadak, kadang karena memang ini apa kegiatannya setiap tahun, pasti itu orang kan banyak prepare buat sapinya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ini kan berarti di lingkungan kompleks sendiri, apakah ada iuran untuk membeli daging sapi atau memang beberapa keluarga yang mau ikut
1: menyumbangkan
0: berkurban begitu?
2: Itu
0: sistemnya.
2: Dari beberapa keluarga sih, Kak.
0: Oh, dari beberapa keluarga. Tadi berapa sapi yang disembeli?
2: Satu sih, Kak.
0: Oh, satu. Jadi iya, komplek. Kecil. Iya. Keren, okay. Tapi. Wih, menarik sekali. Dan kalau berbicara tentang tantangan nih dari Kak Aldi sendiri, karena ini baru pertama kali, bagaimana perasaan? Apakah ada tantangan tersendiri ketika memegang lembunya mungkin?
1: Apakah ada rasa kesian begitu?
0: Iya.
1: Bisa juga sih.
0: Bisa, iya. Saya pribadi kasihan. Saya tidak berani melihat.
1: Iya, kan banyak di video-video kan sekarang kayak sapinya nangis,
0: iya, dan
1: semuanya nangis kan,
0: iya.
1: Dan sampai begitu tadi. Pas tadi pegang.
2: Kalau sampai bilang menangis kayaknya tidak. Oke. Cuman memang karena proses lihat belajarnya juga sih, kayak cara potong sapinya, terus cara pembagiannya. Kan kalau pembagiannya itu kan harus adil ya kak.
0: Nah, benar.
2: Misalnya sekilo ya berarti harus semuanya sekilo.
0: Sekilo.
2: Di situ sih kita belajarnya.
0: Benar sih. Kalau untuk bagi bagian-bagian dari sapi itu sendiri, apakah ada pembagian khusus untuk warga? Dia harus bagian ini, bagian ini, panitia bagian ini begitu, atau bagi rata saja?
2: Bagi rata sih kak.
0: Oh, bagi rata.
2: Semuanya bagi rata.
1: Keren ya, keren.
2: Dilihat dari ukuran sapinya sih sebenarnya. Biar rata kan
1: dengan jumlah contohnya jumlah berapa peserta atau orang yang menerima kupon, kemudian dengan ukuran sapi akhirnya ya kalau sekilo semuanya sekilo. Kalau 2 kilo ya 2 kilo semuanya. Oke, teman perdoya ini seru sekali nih. Nah, berbicara soal kesiapan kemudian sampai dengan hari-hari ini, keterlibatan warga-warga sekitar nih bagaimana nih, apakah antusias juga atau ya sudahlah biasa aja seperti rutinitas hari-harinya?
2: Kalau respon dari masyarakat sangat antusias ya kak. Karena kadang tadi tuh ada juga sempat masyarakat banyak yang bantu-bantu. Karena selain mereka sebagai penerima, bisa dibilang manfaat ya, sebagai penerima manfaat untuk daging-dagingnya, mereka juga datang membantu. Jadi keseruannya tuh terletaknya di situ tuh kak. Jadi kita bisa semua kumpul-kumpul, rame-rame buat potong-potong, bagi-bagi gitu.
1: Jadi di situ bukan soal hanya panitianya saja, tapi warganya juga datang membantu.
2: Jadi, jadi kayak ya gotong royong lah bisa dibilang. Jadi momen Idul Adha ini menjadi momen buat kita lebih akrab lagi, saling silaturahmi antara satu sama lain. Jadi bukan cuman sebatas buat bagi-bagi daging sapi, tapi nilainya lebih kepada kita saling kumpul, gotong royong buat membagikan.
1: Wow, jadi ya teman perdoya ya, hari ini bukan soal makan dagingnya, tapi soal kebersamaannya ya teman perdoya.
0: Benar, walaupun sebenarnya ditunggu juga sih dagingnya. Pasti ditunggu masyarakat. Karena kan momen yang ditunggu-tunggu nih makan daging setahun sekali sih.
1: Jangan lupa ya untuk cek kolesterol nanti.
2: Pasti harus.
0: Nah, benar itu sih yang paling utama. Dan kalau kita berbicara Idul Adha dengan Idul Fitri, ini kan tadi berbicara sama-sama berkumpul. Kalau Idul Adha berkumpul ke sesama tetangga, gotong royong. Kalau Idul Fitri sama keluarga mungkin begitu. Kalau menurut Aldi sendiri, perbedaan yang paling terlihat di antara dua itu tuh diletak di mananya?
2: Kalau perbedaan yang paling terlihat tentu kalau di Idul Fitri
0: tidak ada hewan kurban.
2: Tidak ada hewan kurban. Dagingnya biasanya kita langsung beli ke pasar atau ke tukang potong.
0: Kalau
2: di Idul Adha ya kita langsung menyaksikan tuh kak, langsung menyaksikan bagaimana proses penyembelihan, bagaimana proses bagi-baginya, bagaimana proses nimbang biar semuanya terbagi rata. Kalau kalau ditanya perbedaan pasti perbedaan yang paling cocok di situ ya.
1: Nah, yang bisa dilihat ya.
0: Benar. Tapi nih begini, tapi kenapa justru nih Idul Fitri itu lebih semarak? Kalau Idul Adha orang tidak terlalu bersemarak kalau kita melihat antusiasnya. Itu kenapa bisa begitu? Menurut Aldi. Dari mungkin dari sudut dari sudut ke Aldi aja, pendapat ke Aldi begitu.
2: Kalau dilihat perbedaan euforianya mungkin ya kak, mungkin kalau perbedaan yang aku tahu, kalau di Idul Fitri itu kan kita sebelum melaksanakan Lebaran Idul Fitri, kita melewati proses puasa nih kak, selama satu bulan.
0: Jadi
2: kalau dibilang euforianya, mungkin di Idul Fitri itu kita euforianya itu seperti artinya ya kak, kalau Idul Fitri itu kan hari kemenangan. Jadi euforianya tuh mungkin terletak di situ gitu. Jadi kenapa di Idul Fitri itu lebih euforia, karena sebelum Idul Fitri kita menyiapkan proses yang panjang selama satu bulan. Kita melaksanakan ibadah puasa, terus persiapannya lebih panjang gitu kak. Kalau misalnya Idul Adha ini kan kita memang sebelum Idul Adha kita ada puasa juga, kayak kemarin persiapan Zulhijjah atau puasa Arafah kemarin Tapi kalau misalnya di Idul Fitri itu kan puasanya full selama sebulan. Mungkin perbedaannya di situ, kenapa di Idul Fitri lebih euforia gitu. Kalau sebelum Idul Fitri itu kan hari hamin seminggu atau hamin berapa hari itu kan masyarakat udah menyiapkan dari kue lebarannya, pakaian lebarannya, kan persiapan panjang
0: Tiket pulang kampungnya.
2: Kalau di Idul Adha kan persiapannya tidak, maksudnya tidak terlalu panjang seperti yang di Idul Fitri.
1: Iya, gitu. Mungkin sekali, juga keren. Ya, karena mungkin di Idul Fitri yang kemarin itu orang merasa sudah melewati hari lebaran apa puasa ya. Pokoknya harus merayakan kemenangan saya ini.
2: Pokoknya haruslah dari yang udah tahan puasa selama sebulan kan.
0: Benar-benar. Jadi
1: iya benar sekali ya,
0: begitu Pro 2. Menarik.
1: Nah, tadi di komplek itu ya istilahnya banyak juga warga yang dapat. Kemudian perbagian itu tuh bagaimana nih? Apakah ya dengan jumlah orang begitu yang begitu banyak ya minimal sedikit-sedikit atau ya dapat semuanya, intinya dapat semua begitu ya?
2: Kalau kita intinya dapat semua sih Kak, sesuai dengan kupon yang dibagikan. Jadi dari kuponnya, maksudnya kan sebelum kita membagikan kupon kita udah lihat nih ukuran sapinya kayak gimana. Pastinya dari ukuran sapi yang ada kita bisa memastikan atau bisa memperkirakan prediksi. Sekiranya kalau misalnya sapinya ukurannya segini, kira-kira masyarakatnya bisa dapat berapa banyak? Satu kepala keluarga tuh bisa dapat 1 kilo kah, 2 kilo kah? Yang penting di lingkungan sekitar situ bisa dapat
0: merata. Berarti tidak ada yang komplain ya? Atau ada tidak pengalaman masyarakat yang komplain? Kenapa saya dapat hanya 1 kupon? Seharusnya 5 gitu?
2: Sejauh ini tidak ada.
1: Mungkin itu dinamakan mungkin orang terima ya, bersyukur.
0: Bersyukur. Iya, tapi kan memang ada beberapa masyarakat sih, begitu beberapa. Tapi kita ingatkan kembali lagi untuk bersyukur, berarti memang belum rezeki begitu. Kita percayakan kepada panitia kurban ya teman-teman. Mereka pasti sudah prepare jojo hari untuk ini bagaimana bisa rata begitu pembagiannya.
1: Ayah, apakah dapat tadi bagian soalnya saya mau merapat.
2: Bakar-bakar
1: nomor siapa berdua. Bakar-bakar.
0: Ya, saya juga belum dapat ya. Karena memang sepertinya di depan kita tidak kurban atau bagaimana, saya juga tidak tahu.
1: Ya, tapi mungkin ya, mungkin bukan melihat ini hari ini sebagai kurban itu harus ada hewannya atau tidak ya, tapi bagaimana kebersamaannya juga ya. Tadi ada juga kan ya, walaupun tidak seberapa hewan kurbannya, tapi ya mereka menjalani hari ini dengan penuh luar biasa ya, penuh sholat bersama di mana tadi ayah sholatnya?
0: Di Stadion Marilonga. Keren sekali.
2: Kali tadi di mana? Tadi kebetulan di lapangan Pancasila.
1: Oh, lapangan Pancasila. Tadi banyak berapa tempat ya di Indenya?
0: Banyak lumayan sih, lumayan.
2: Tadi ada di Pancasila, Marilonga, di IPI, di Masjid
0: banyak.
2: Besar,
0: di ada mungkin sekitar seperti 6 atau 7 begitu sih.
1: Tapi yang kalau di tempat terbuka yang luas mungkin di Marilonga dan Pancasila.
2: Iya, di lapangan.
0: Keren. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke segmen terakhir nih ya. Kita coba mau main games dulu, jawab cepat. Mungkin ke Aldi langsung jawab gitu ya dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, Kak Aldi ini orang yang tim di bagian masak sate atau tim makan sate dulu?
2: Makan sate dulu kayaknya.
0: Oke, makan sate dulu. Yang kedua, lebih capek motong daging atau bungkus-bungkus daging?
2: Motong-motong daging.
0: Oke. Okay. Okay. Selanjutnya, kalau Idul Adha itu identik dengan 3 kata, sebutkan apa aja?
2: Kurban.
0: Kurban. Kolesterol.
2: Kolesterol pasti. Makan-makan.
0: Makan-makan. Oke. Okay, menarik ya, ternyata Kak Aldi ini kalau kita ajak, ayo kita bakar sate. Kak Aldi adalah tim makannya begitu
1: ya. Seru sekali ya.
0: Menarik sekali.
1: Dan ingat ya untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini euforianya luar biasa, makan daging, kumpul bersama keluarga, jangan lupa juga ya untuk cek kesehatannya. Ini penting sekali ya teman Pro 2. Karena orang biasa bilang ya, kambing dan sapi itu rentan sekali mengundang kolesterol ya.
0: Benar, sebenarnya itu adalah makanan yang sehat kalau diolah dengan benar sih. Mungkin karena kita punya tradisi di Indonesia yang terlalu banyak mencampur dengan santan dan lain-lainnya, jadi bisa menaikkan kolesterol begitu.
1: Oke, okay. Aldi hari ini di rumah jadinya menu apa nih paling spesial?
0: Oh, kamu mau datang ya? Kamu mau datang ke rumah Kak Aldi ya?
2: Tadi kebetulan sudah sempat bakar-bakar sate.
1: Waduh.
2: Sih.
1: Siangnya udah sate dan udah paling spesial nih
2: belum,
1: siang.
2: Masih siang, belum
1: masih
2: malam.
1: Siang nih.
0: Belum malam. Belum malam loh. Rendangnya belum keluar lagi. Siap. Waduh.
1: Rendangnya keren. Belum keluar nih teman berdua. Oke ya, ini seru sekali, tapi terima kasih Aldi sudah mau berbagi dengan kita di studio ya dengan teman-teman Pro 2, dan semoga selamat menikmati daging kurbannya.
0: Yes, dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk Kak Aldi buat teman Pro 2 di luar sana, karena kan kebanyakan kita di sebagai manusia lebih sering menunggu daging kurban daripada berusaha untuk berkurban begitu, menjadi orang yang berkurban. Nah, mungkin pesannya Kak Aldi.
2: kalau pesan-pesannya sebelumnya saya mau ucapin selamat Lebaran Idul Adha ya, teman-teman, untuk semuanya. Terus kalau pesan-pesannya sih mungkin lebih kepada kita menyiapkan hati sih sebenarnya, menyiapkan hati. Jika memang belum mampu untuk berkurban, kita bisa bantu-bantu sebagai panitia kurban mungkin gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada rezeki lebihnya mungkin kita bisa menyiapkan untuk hewan kurbannya.
0: Yes, setuju, menyisihkan harta kita. Jangan kita mau menerima saja kalau kita punya rezeki yang berlebih.
2: Karena kan sebagian dari harta kita kan punyanya orang lain juga.
0: Setuju. Keren sekali kata-kata penutupnya di sore hari ini, teman Pro 2.
1: Dan semoga menginspirasi kita semua ya, teman Pro 2. Apalagi jangan bilang bahwa kamu tuh anak muda belum bisa untuk sedekah atau ya untuk berkurban, tapi berusaha sedini mungkin ya. Jika ada pendapat lebih, silakan berkubahnya ya teman Pro 2.
0: Benar.
1: Dan ya teman Pro 2, inilah perbincangan kita yang luar biasa di hari yang spesial ya, Idul Adha di hari ini. Dan Ali, terima kasih sekali lagi ya sudah datang. Dan teman Pro 2 ya, demikian perbincangan kita di sore hari ini. Ayah, mungkin ada yang mau disampaikan?
0: Tidak ada. Mungkin kita langsung tutup aja. Okay, mungkin Kak Aldi ada kesibukan lain untuk masak rendang kan. Mungkin sebentar malam akan datang ke rumah bertamu. Ya, semoga kita diundang ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan tentunya kita akan move ke
0: informasi
1: info viral ya.
0: Iya, informasi viral. Jadi kita harus tutup generasi prestasi edisi hari ini. Sampai bertemu di generasi prestasi edisi berikutnya. Bye.

jatuh kalau melihat reels sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: Masih di 92,2 FM Produa RRI Ende, teman terbaik kamu.
1: Iya teman Produa ya, masih bersama Frankie dan juga
0: bersama Ayah.
1: Oke teman, teman Produa.
0: Kita masih setia menemani kamu
1: yeah.
0: di sore ceria. Jadi yeah. kita harus ceria teman.
1: Benar Produa. Sekali ya teman Produa. Karena mungkin ya siapa tahu di sore ceria ini karena kita semangat-semangat gini, ada yes. orang yang baik hati membawa kita daging kurban.
0: Kamu sepertinya ingin sekali makan daging
1: kurban. Iya benar sekali ya teman Produa, ingin merasakan sate-satean, kemudian malamnya gule-gulean.
0: Kolesterol itu pasti.
1: Oke teman Produa ya, kita sudah sampai di info viral ya.
0: Yes.
1: Dan kamu tahu tidak, setelah dari tadi pagi, tadi siang ya, hah? Saya kan suka scroll-scroll media sosial ya. Nah, yang paling banyak tuh apa?
0: Apa?
1: Hewan-hewan yang mau dikurbankan tuh lucu-lucu tau.
0: Oh dia video call gitu ya.
1: Benar ya, ada yang terlepas.
0: Iya.
1: Terus ada video yang viral tuh tadi, satu kambing ya atau domba itu mau dikurbankan tapi dia tidak dipilih begitu, tidak dibeli karena suaranya kayak lucu gitu, kayak meh. Suaranya soft spoken banget.
0: Jadi dia tidak dipilih. Jangan-jangan itu strategi si kambing itu.
1: Benar ya.
0: Tidak dikurban.
1: Benar.
0: Dia harus terlihat letoy, terlihat lemas, jadi tidak orang tidak tertarik.
1: Ya, benar sekali ya.
0: Bagus dan, sekali ya strateginya.
1: Dan saya sampai komen sih sebenarnya tadi ya.
0: Menarik.
1: Dan
0: ya.
1: Ada juga ya video viral nih yang sapinya terlepas dan masuk ke tempat resepsi pernikahan dong.
0: Aduh, itu siapa lagi yang nikah di Idul Adha?
1: Benar dong.
0: Tapi kebanyakan biasanya yang terlepas masuk ke barisan sholat biasanya.
1: Iya ya.
0: Iya kalau di masjid besar biasanya kan sapi atau kambing itu sudah disediakan situ untuk disembeli. Nah, kadang kalau terlepas karena kan tidak ada yang jaga semua sholat nih ya biasanya kan. Dia terlepas masuk ke barisan saf itu pernah terjadi sih beberapa tahun yang lalu.
1: Aduh.
0: Dan itu bayangkan orang lagi khusus sholat tiba-tiba lari.
1: Iya benar sih. Dan bukan gimana ya, hanya harus panitia bisa memperhatikan hal-hal seperti
0: benar.
1: Ini ya.
0: Dan saya salutnya di sini nih ternyata keren ya panitia, bukan panitia bahkan dari Polres ikut membantu mengamankan kami sholat,
1: yeah.
0: bahkan hewan kurban juga, anak-anak remaja-remaja
1: yang dan ya jadi ini kan perdana ya Idul Adha di Kota Ende ya.
0: Berdua sih.
1: Oh, Idul Fitri kemarin.
0: Tidak, soalnya
1: oh, kita iya, iya.
0: kemarin saja.
1: Udah setahun,
0: udah
1: guys.
0: Setahun.
1: Oh my god.
0: 6 bulan, tidak sudah setahun.
1: Sudah setahun. Sorry. Kayaknya waktu berjalan begitu cepat ya teman Pro 2 ya. Dua,
0: jadi ini
1: ya.
0: Kali kedua kita merayakan Idul Adha hari ini.
1: Hanya Idul Fitri kemarin teman pertama ya.
0: Iya, Idul Fitri pertama.
1: Oke. Okay, teman Pro 2 ya, kita akan kembali dengan info informasi viral di dunia ya teman Pro 2 dan tentunya yes. spesial di Idul Adha di hari ini ya. Dan kita kasih dulu lagu-lagu yang bikin kamu semangat.
0: Yes. Lanjutkan.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, Bapak Mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

0: dan tentunya okay. Masih di info viral. Ada informasi apa nih?
1: Aduh, tadi ada informasi nih teman Pro 2 sebentar ya. Oke, ini ada informasi
0: apa?
1: Yang gimana-gimana ya?
0: Gimana-gimana?
1: Harus disampaikan ya?
0: Harus dong, ya. Karena kita di info viral nih.
1: Dan ini memang viral sekali sih, tapi tentang ini nih, tentang presiden kita.
0: Iya.
1: Yang jelang Idul Adha 2026, Presiden Prabowo Subianto distribusikan sebanyak 1098 sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia.
0: Wow.
1: 1098 sapi.
0: Benar ya, dan itu
1: menarik sekali.
0: Ya, dan itu juga ya di media sosial seru sekali ya teman Pro 2, banyak sekali yang membahas itu juga karena itu dananya kurang lebih 100 miliar.
1: Iya benar.
0: 100 miliar dan tentunya dialokasikan dari APBN.
1: Benar. Ya. Jadi di sini sudah dijelaskan sama Pro 2 karena rencananya semua sapi itu akan disalurkan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren hingga ke tokoh masyarakat di berbagai daerah. Jadi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memerincikan nih sebanyak 598 sapi akan disalurkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian ada 500 sapi lagi diberikan tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Jadi mereka menjelaskan jenis sapi yang diberikan juga sudah sesuai syariat Islam, yaitu berusia di atas 2 tahun, harus jantan dan tidak cacat.
0: Iya, ya.
1: Begitu. Kamu tidak bertanya kenapa harus jantan?
0: Ya karena wanita kan tidak suka berkorban.
1: Salah.
0: Oke, teman Pro 2 ya, terus emang.
1: Saya tidak terima. Bukan begitu.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Karena yang bisa biasanya berkorban itu adalah para pria-pria dan kalau wanita itu tidak mau dikorbankan ya, teman Pro 2 ya.
1: Jangan salah, bahkan perempuan juga banyak yang berkorban ya. Mereka mengorbankan hidupnya untuk mendampingi laki-laki yang salah. Saya tetap tidak terima kalau banyak laki-laki tidak. Perempuan lebih banyak berkorban, dia melahirkan, menyusui dan membesarkan pemimpin negara adalah dari rahim wanita. Kenapa harus jantan? Karena kalau betina tidak ada keturunannya lagi, nanti habis dong betina dikorbankan semua, nanti anak kalian siapa yang melahirkan.
0: Oke, teman Pro 2 ya, ini perdebatan panjang kayaknya,
1: sengit antara perempuan dan laki-laki ya.
0: Tapi kita harus break dulu ya, kita enjoy dulu, kita kasih cool dulu dengan playlist-playlist yang sudah kita siapkan.
1: Yes.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: Bang.
1: Allahumma rabba hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman Pro 2, kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC yang berjudul Jangan Pernah Merasa Aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

Dalam Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

0: Brodo.
1: Iya, teman masih... Brodo ya, tentunya masih bersama kami.
0: Iya, benar sekali, dua maut.
1: Iya, susah ya, memang kadang ya kita tuh bisa mengalami yang namanya up and down, apalagi masalah perasaan ya, teman Brodo ya.
0: Wow, tiba-tiba banget ya kita membahas tentang perasaan.
1: Iya, karena kita sudah sampai di TKP dong tentunya.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, titik kumpul Brodo, jadi tempat kamu bisa curhat, curcol, apapun itu ya, boleh banget.
1: Yes.
0: Jadi langsung ke WhatsApp Brodo, bergabung dengan kita di 082147650422. Kita tunggu ya teman Brodo cerita kamu di hari ini, apalagi hari ini adalah hari spesial. Siapa ya, tahu benar. Kamu dapat jodoh ketika menonton kurban lembu di masjid.
1: Oh,
0: tiba-tiba itu panitianya kenapa tampan gitu. Yeah. Terus kamu minta nomor WhatsApp-nya, terus tiba-tiba kalian wow, chattingnya.
1: Kok panitia bagi daging ke aku lebih ya?
0: Lebih. Wah.
1: Kode banget nih teman-teman.
0: Itu tuh salah satunya ya teman Prodo, bisa ya, diceritain ke kita.
1: Ke kita ya teman Prodo.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Taman Pro 2. Masih dengan kita berdua di malam hari sudah nih.
1: Iya, benar sekali ya Taman Pro 2. Dan tentunya kita masih di TKP
0: Titik Kumpul Pro 2. Jadi buat kamu, kita masih tunggu gabungan-gabungan.
1: Gabungan dong, teman-teman.
0: Kita mesti tunggu kamu bergabung di TKP ya, teman Pro 2. Jangan sampai kamu tidak membagikan cerita seru kamu di hari ini. Kita pengen tahu, teman Pro 2, kamu seru apa di hari ini.
1: Dan begitu. Benar ya, siapa tahu kamu lagi memasak menu yang spesial di hari ini.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, saya sudah membayangkan sate mungkin, bakso, daging mungkin,
1: dan
0: soto,
1: pastinya,
0: sop, tulang.
1: Kalau menurut saya sih yang lebih enak sih sate sih.
0: Saya enak kalau makan ya, tapi kalau memasaknya saya tidak enak.
1: Kalau saya tuh lebih suka kalau makan orang lain yang masak.
0: Iya, itu sih benar. Kita tinggal makan maksud kamu kan.
1: Iya, gitu sih teman-teman.
0: Itu pasti enak sekali sih kalau tinggal makan ya teman produk. Tapi ingat kesehatan teman produk, kamu harus jaga-jaga, sediakan mungkin acar, nanas, timun, atau buah-buah yang bisa menurunkan kolesterol begitu. Jadi jangan satu hari ini kita kan ini berfoya-foya makanan, maksudnya kan kita bersyukur atas rezeki yang datang,
1: benar,
0: kemudian kita olah, kita makan semuanya, tapi ingat kesehatan kita juga begitu, tetap dijaga ya teman Pro 2, jangan sampai kamu kena kolesterol.
1: Semoga tidak ya teman Pro 2.
0: Yes. Oke, okay, next kita masih akan menyiapkan lagu-lagu sampai pukul 19.00 nanti teman Pro 2. Sampai cerita penutup hari kita akhiri, tapi kita tetap menunggu cerita kamu
1: cerita
0: nih.
1: Cerita penutup hari.
0: Sorry, kenapa jadi cerita penutup hari? Sore ceria di TKP di Tegumpul Pro 2 sebelum berakhir, kita masih menunggu cerita kamu di hari ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara,

0: tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.
1: Teman terbaik.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman bro dua, kita sudah di penghujung acara sore ceria. Terima kasih banyak buat kamu yang masih membersamai kami dari sore tadi sampai sekarang ini. Tapi saya Ayah dan juga rekan saya ada siapa?
1: Ada Frank di sini, teman bro dua ya. Benar. Harus pamit undur diri dari ruang dengar anak. Thank you, yes, untuk kebersamaan kita dari tadi ya. Dan jangan lupa ya, cek kesehatan tentunya.
0: Itu pesan kami ya buat kamu semuanya di hari ini, hari yang spesial. Tapi kamu harus tetap stay tune terus karena selain ini akan ada jaga malam. Kamu akan ditemani oleh RJ Salsa dan juga RJ Putri. Pastinya ada narasumber kece juga nanti di CLBK. Jangan sampai kelewatan. Dan akhir kata, saya Aya dan juga Frankie pamit undur diri.
1: Bye. Bye.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, Temuan Pro 2 PLC resmikan Chinese Language Training Center, perkuat SDM pariwisata Labuan Bajo. Dilansir langsung dari KBRN, Politeknik El Bajo Komodus meresmikan Chinese Language Training Center sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pariwisata di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam penguasaan bahasa Mandarin. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, APBN Manggarai Raya dan Ngada tetap tumbuh 4,85% meski pagu menurun. Dilansir langsung dari KPRN, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 April 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,85% meski pagu anggaran tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Informasi Pro 2 terakhir di edisi Jaga Malam hari ini, Teman Pro 2, 8 kali berturut-turut Pemkab Manggarai raih opini WTP. 8 kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Manggarai sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Predikat tertinggi ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa 26 Mei 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Selamat malam, selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin.
1: Asik.
0: Sudah ya teman beradu ya.
1: Lebaran tahun ini
0: spesial tentunya.
1: Selalu spesial ya.
0: Selalu spesial, punya cerita sendiri teman beradu. Kita juga sudah hektik ya kita berdua. Dari pagi terus malam temani kalian malam hari ini.
1: Kurang spesial apa lagi hari ini?
0: Iya, kita tuh benar-benar kayak selalu ada untuk kamu teman beradu.
1: By the way, kalian pergi sama Putri dan Salsa nih.
0: Iya, betul sekali teman beradu. Sudah lama ya kita tidak berdua.
1: Iya. Lagi kayaknya
0: ada apa di bulan ini ya?
1: 2 bulan.
0: Betul sekali.
1: April sampai Mei.
0: Seharusnya bulan depan kita berzemil.
1: Ada yang salah nih, kita harus tanyakan kepada orang yang membuat jadwal kita.
0: Iya, betul sekali, tapi jangan sampai lah, jangan sampai dia dengar kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, kita bakal temani kamu nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di edisi Jaga Malam hari ini bakal ada narasumber di CLBK.
1: Yap,
0: cerita
1: benar.
0: Langsung bersama komunitas teman beradu karena spesial hari Lebaran Idul Adha. Jadi kita bakal bahas makna Idul Adha itu tersendiri teman beradu. Dan
1: benar.
0: Kita juga mau mengucapkan selamat merayakan hari Idul Adha buat umat muslim seluruh dimanapun kamu berada, khususnya yang ada di Kabupaten ND teman beradu. Kalian bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital streaming 92,2 dan di YouTube RRI di Facebook RRIND nanti 19.30 teman beradu. Kita bakal balik lagi tapi ke lagu dulu.
1: Ada apa ini?
0: Lagu ini nih kayak sempurnanya aku.
1: NPD.
0: Oke, kita kasih NPD buat teman beradu di malam hari ini. Sempat kita gantung banget ya.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pro 2 ND.
1: Yeps, betul sekali teman-teman Pro 2. Kita balik lagi. Masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan

0: Kupang dari tahun 2018 hingga 2025, teman Pradua. Biar kita makin kenal, kita langsung saja sapa Kak Aisyah, dan mungkin Kak Aisyah langsung bisa kenalan sama teman Pradua dan sapa-sapa kita yang ada di ND malam hari ini.
1: Halo, assalamualaikum
2: teman-teman di situ.
0: Oke, suara kami terdengar jelas, Kak Aisyah?
2: Terdengar jelas.
0: Oke. Aman ya, berarti ya. Langsung aman saja kita masuk ke obrolan seru kita tentang Idul Adha, karena juga hari ini spesial sekali. Kita merayakan Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2. Ada yang harus dikurbankan.
1: Iya.
0: Apapun itu, entah perasaan, bisa jadi ya. Oke, Kak Aisyah ya, apa sih maknanya Idul Adha bagi generasi muda di saat ini? Saatnya semua orang tuh punya sifat individualis. Jadi Kakak Aisyah itu memaknai Idul Adha di era sekarang seperti apa?
2: Kalau Idul Adha di era sekarang, kita lihat kan sekarang ya, tadi seperti yang Kakak sampaikan bahwasannya kita nih sekarang lebih ke individualis, ibaratnya sendiri-sendiri. Bahasa ND-nya itu meskena-meskena.
0: Oke.
2: Tapi kalau di Idul Adha ini kan ibaratnya momen pemersatu bangsa. Kalau sekarang kayaknya lagi ini juga pasti banyak teman-teman yang Gen Z itu, yang milenial, yang lagi mengadakan bakar-bakar. Itu kan bisa kita nilai bahwasanya harus itu ada nilai persaudaraannya. Kita kembali lagi berkumpul, yang tadinya meskena-meskena kita kembali berbaur lagi jadi satu. Itu sih kalau
0: berarti apa ya, kadang
1: tanpa disadari ya,
0: betul,
1: hanya karena daging atau hewan kurbannya ini akhirnya orang-orang pada berkumpul lagi,
0: betul,
1: meninggalkan kesibukan masing-masing dan juga mungkin gadget.
0: Iya, betul.
1: Iya kan.
0: Dan itu adalah momen Idul Kurban. Kalau misalnya orang-orang kayak memaknainya dengan kumpul-kumpul atau bisa quality time bareng. Tapi Kak Aisyah, seberapa penting nilai kurban untuk dipahami bagi seorang mahasiswa atau seorang aktivis yang ada di kampus?
2: Oke, kalau tarikannya ke mahasiswa ya Kak Salsa, jadi kan kita tahu ya, semakin tinggi usia kita, usia semakin dewasa, semakin juga besar kita punya ego, kadang juga kita lebih mendahulukan diri kita sendiri. Sebenarnya esensi Idul Kurban, khususnya di masa sekarang, kita ini tidak hanya mengorbankan hewan kurban, tapi itu ya mungkin perasaan juga. Nah, perasaan ini kan bukan hanya perasaan cinta-cinta, itu kan tidak semestinya.
0: Iya.
2: Nah, mungkin di sini ada pengorbanan perasaan untuk tidak terlalu ego, meninggikan ego, tidak terlalu memiliki keserakahan, entah itu keserakahan di ranah akademik ataupun hal-hal lain yang berada di lingkup sosial. Jadi itu ego-ego kita ini lagi ditekan, kita lagi diajarkan untuk legowo menerima sesuatu, berkurban dan mengikhlaskan segala sesuatu yang sedang kita jalani.
0: Oke.
1: Iya sih, itu yang paling penting, mengikhlaskan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita.
0: Iya, kalaupun ada lirik lagu ikhlas itu berat, sangat amatir dan sangat berat, teman Produa, tapi itu harus kita jalani.
1: Benar sekali. Nah, Kakak Aisyah kan sebagai kader HM ini ya, bagaimana sih Idul Adha bagi Kakak? Ya, apakah ini hanya sebatas ritual tahunan atau ada nilai-nilai tersendiri yang mungkin Kakak dalami sendiri?
2: Sebenarnya ini alarm keras sih buat kita yang khususnya aktivis. Mungkin juga kakak-kakak juga pernah berkecimpung di ranah kemahasiswaan. Pasti kita punya banyak kompetisi di ranah kampus, di ranah sosial juga gitu, entah politik ataupun hal-hal yang sifatnya demokratis. Dan sini kita diajarkan untuk sejenak kita istirahat dulu, kita eratkan lagi tali persaudaraan yang tadinya lagi berantem, lagi ribut, lagi gak nyapa-nyapa, egonya lagi tinggi-tingginya. Itu kita diminta untuk yuk sabar dulu, ayo kita kumpul dulu, kita memaknakan Idul Adha ini, kita nikmati daging kurbannya sama-sama. Itu sih.
0: Oke. Berarti yang ego-egonya tinggi tolong diturunkan dulu ya. Ini momen juga bisa jadi momen saling memaafkan.
1: Benar
0: begitu
1: sekali.
0: Dengan Pradua.
1: Ya bukan hanya di Idul Fitri saja kita saling memaafkan, tapi di saat ini nih Idul Adha juga kita bisa saling memaafkan satu sama lain, teman Pradua. Hapus jauh-jauh permasalahan kecil di hati kamu, jangan bikin beban. Itu juga beban ya.
0: Betul sekali, teman Pradua. Dan Kak Aisyah ini menarik, tadi Kak Aisyah sempat singgung kalau misalnya yang lagi berantem-berantem ditinggalkan dulu. Itu kan bagian dari ego ya. Ego kita masing-masing, apalagi kita adalah Gen Z, anak muda begitu ya.
1: Punya pola pikir sendiri ya, tidak mau kalah.
0: Betul sekali. Nah, ini Kak Aisyah, bagaimana dengan anak muda yang saat ini terlihat acu tak acu, kemudian di era digital saat ini, bagaimana biar kita tuh bisa menjaga nilai keikhlasan dan kita tuh tetap ada rasa empati begitu terhadap sesama

0: yang ada di sekitar kita.
1: Oke, Kak Salsa. Kalau persoalan itu, saya rasa Gen Z itu juaranya. Jadi kita itu scroll di TikTok, buka media sosial, ya pasti lewatlah sesekali bagaimana cara kita memaknakan kehidupan, mm-hmm. cara kita lebih legowo. Nah, kalau ditarik Idul Kurban, saya rasa hari ini banyak sekali FYP yang keluar tentang bagaimana cara kita memaknakan sesuatu. Sebenarnya Gen Z ini lebih cerdas daripada gen-gen lainnya, karena kita punya informasi yang lebih banyak. Di situ juga kan kita belajar, termasuk saya juga. Mungkin hari ini tadi bangun pagi terlambat mau sholat Idul Adha, jadi kayak kesel-kesel. Tapi di situ mikir lagi, oh enggak, hari ini kita harus ikhlas, ikhlas melaksanakan segala sesuatu yang sudah jadi ketentuan kita. Jadi itu sebenarnya keren.
2: Iya, tapi masih ada yang underestimate ya.
3: Sorry, milenial juga keren. Ada yang milenial bersuara nih, yang milenial nih bersuara juga nih.
2: Oke, oke, oke. Ini kita sebagai seorang Muslim tahu bahwa di bulan ini, di hari ini tepatnya, kita menjalankan ibadah Idul Adha, di mana kita tahu nih kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail di balik. Perayaan Idul Adha sendiri. Betul. Nah, bagi Kak Aisa nih, yang paling relevan nih untuk anak muda di zaman sekarang, apa sih nilai dari kisah kedua nabi kita, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail?
1: Yang paling relevan adalah kalau menurut saya ya, kalau kita kacanya dari surat, dia dari Al-Qur'an sendiri, khususnya di bold sedikit di surat Al-Hajj ayat 37, itu kan dibilang kalau ketika Nabi Ibrahim mengikhlaskan dan menyembelih anaknya, itu bukan karena anaknya yang mau disembeli, tapi di situ egonya dan bagaimana dia bisa memasrahkan segala sesuatu ketentuan kepada yang maha memiliki segalanya. Jadi kalau kita sebagai manusia-manusia yang Gen Z, Gen Z ini, yang milenial juga boleh ikut gabung sama Gen Z, nggak apa-apa. Itu kita lagi diajarkan bahwasannya sebenarnya berkurban itu bukan sekedar penyerahan daging kurban kepada Tuhan, karena memang sebenarnya Allah tuh nggak butuh persoalan daging kurban itu. Tapi di situ kita lagi diminta untuk meniatkan segala sesuatu itu dengan ikhlas, agar ya tadi sifat-sifat keegoisan kita yang ada di dunia itu bisa dilatih sedikit demi sedikit. Kalau ranah psikologi kan gitu, melatih psikologi kan dengan hal-hal yang paling sederhana.
2: Ini balik juga ke kita masing-masing ya, dengan zaman yang semakin berkembang, kemudian ego kita nih kadang kita bisa menahan, tapi di satu titik tuh kayak rasanya langsung sekalian semuanya ya,
3: kayak amarah itu benar-benar mau meledak gitu.
2: Iya, betul sekali.
3: Egonya tuh hampir mau meledak gitu.
2: Oke. Dan tadi kan Kak Aisyah sempat bilang kalau Gen Z itu sebenarnya keren. Gen Z punya caranya sendiri, gen-gen lain juga keren begitu. Tapi apa sih tantangan yang menurut Kak Aisyah yang sampai hari ini menjadi tantangan terbesar untuk generasi muda? Mereka tuh mau menerapkan tapi susah begitu untuk menunjukkan rasa kepedulian sosial, menunjukkan pengorbanan mereka. Mungkin dari sisi mana saja ya, ada rasa masih kayak mau malu atau enggan begitu.
3: Aduh, teman saya tidak buat itu, kayaknya saya jangan buat. Dendi, kalau saya buat pasti orang bilang orang ketawa kita.
2: Iya, betul.
3: Ikonik katro, ikonik kuno, masih peduli orang sekarang tuh itu masing-masing. Kan sebenarnya tidak bisa gitu kan?
2: Iya, betul.
3: Jadi kalau Kak Aisyah lihatnya tuh tantangannya tuh dari sisi apa saja sih?
1: Sebenarnya itu tadi, satu karena memang kita hidup di percepatan informasi, jadi apa-apa itu kan cepat kita dapatkan. Jadi ketika orang lain pakai itu, kita juga pengen. Terus di lain sisi, Gen Z itu tuh kayak gimana ya, kalau bahasa psikologisnya itu bahasa kerennya, kita sering bilang bahwasannya ketika kita mau ngumpul, pasti kita bilang, aduh energi sosial saya habis, biar sudah saya di kos saja kak, atau saya di rumah saja main HP atau scroll-scroll, atau ada aja alasannya. Jadi menurut saya tantangan terbesar dari Gen Z khususnya di Idul Adha ini adalah melawan rasa mager, karena memang ya semuanya pasti mageran, karena ya sebenarnya tantangan paling besar karena percepatan informasi. Jadi energi kita banyak keserap di percepatan informasi, banyak informasi yang kita terima, jadi otak kita itu lebih mudah capek, jadi kita lebih memilih untuk meskena-meskena ketimbang harus ngumpul.
2: Iya, betul. Sebenarnya meskena itu boleh kalau me time, tapi jangan terlalu lama meskena juga. Kita juga butuh pendapat orang lain, butuh pikiran orang lain juga untuk kita sharing.
3: Benar, kalau kamu mau bertumbuh ya kamu harus bersosial.
2: Iya, betul sekali teman berdua. Dan Kak Aisyah selama kemarin pada saat masa menjabat ya dari 2018 hingga 2025 itu bagaimana hari. Pengalaman Kak Aisyah sendiri saat terlibat langsung dalam kegiatan kurban atau pengabdian masyarakat sejenis itu.
1: Tentu kalau di ranah pengabdian masyarakat, entah itu ketemu sama teman-teman mahasiswa yang lain, adik-adik di ranah sekolah atau masyarakat itu sendiri, pasti banyaklah problematika yang kita lihat. Kayak mungkin kadang ada cekcok sedikit di kepanitiaan, kayak kadang ribut sendiri. Terus, tapi uniknya ketika kita turun ke ranah mahasiswa, ranah teman-teman siswa atau masyarakat, masih kita banyak belajar. Ya sebenarnya kan terbentuknya kita yang hari ini kan adalah proses-proses kita di hari kemarin.
2: Iya.
1: Jadi kalau kita ketemu, mungkin ketemu Kak Salsa atau kakak ambil Kak Salsa, kita lebih enjoy, lebih ramah. Mungkin itu karena pembentukan emosional kita yang di kemarin.
2: Oke.
1: Mungkin kemarin kalau ketemu orang kita mudah capek, kayak cepat marah atau kayak menilai orang itu segampang itu. Tapi ketika kita berada di proses-proses pendewasaan, ketemu sama masyarakat, ketemu dengan ibu yang mungkin lebih susah hidupnya daripada kita, situ kan kita belajar, oh ternyata ada nih yang lebih susah dari kita. Jadi ya pintar-pintar bersyukur kayak gitu sih.
2: Iya. Sebenarnya itu juga apa ya, pengalaman-pengalaman kemarin, baik itu mungkin yang terjadi sebelumnya, baik itu adalah hal baik ataupun hal buruk, itu sebenarnya itu juga bisa dijadikan pelajaran ya bagi kita. Jadi kita tuh makin tahu kalau misalnya hidup ini semuanya menjalani, pasti ada up and down-nya, dan kita juga jangan sampai lupa yang namanya bersyukur, teman berdua.
3: Benar sekali. Dan kita kembali lagi ke rasa kepedulian tadi tuh, cara jaganya tuh bagaimana sih, yang paling simpel nih, paling simpel deh biar anak muda tuh kayak okay, kita harus jaga, atau mungkin cara jaganya seperti apa dan alasannya kenapa kita harus menjaga kepedulian sosial kita nih sebagai anak muda.
1: Kalau tips trik yang paling mudah ketika memang kita mulai acuh tak acuh kepada lingkungan sekitar, kita harus mulai merefleksikan ke diri kita, gimana kalau kita yang susah terus nggak ada orang yang bisa bantu kita. Itu kan kayak sakit sekali, kayak harus diam sendiri. Karena kan manusia kan ini kan makhluk sosial, yang introvert apapun, semandiri apapun, pasti kita membutuhkan orang, ya minimal satu orang. Makanya ketika ada orang yang susah, coba tanamkan di diri kita bahwa orang yang susah itu adalah kita. Jadi pasti dengan sendirinya kita akan tergerak untuk ikut membantu atau ikut berbaur lah, nimbrung dikit gitu, dengerin cerita orang-orang.
2: Okay. Berarti apa ya, jangan sampai kalau kita keluar bahasa tidak butuh orang lain begitu. Paling sebenarnya kita itu juga butuh orang lain.
3: Iya benar sekali. Dan seperti yang Kakak Aisyah bilang tadi juga, apa ya tadi dibilangnya, kok saya sampai blank tiba-tiba kurang minum kayaknya saya. Oh iya itu apa ya, aduh. Kita skip aja deh.
2: Skip saja, ini menunjukkan bahwa usia itu ya tidak bisa dibohongi ya,
3: berpengaruh sekali ya teman berdua ya.
2: Oke.
3: Sorry, tiba-tiba ngeblank sampai lupa nih apa yang mau dibahas. Padahal tadi pembahasannya lagi seru-seru sekali nih.
2: Iya. Dan Kak Aisyah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas kalau misalnya di kurban ini adalah yang paling dianjurkan adalah ikhlas dan juga pengorbanan yang kita lakukan begitu. Tapi menurut kakak saat ini sebenarnya apa sih dari POV kakak sebagai kader HMI kemudian juga masih generasi muda, apa sih yang paling berat anak muda lakukan atau mengorbankan nih? Ini dari sisi apa, dari segi apa, dan mengapa nih menurut kakak?
1: Okay. Sebenarnya kalau di organisasi atau komunitas saya, khususnya di HMI, HMI itu kita diajarkan ada satu, kita kan punya himne, salah satu liriknya, salah satu baitnya itu bilangnya bersyukur dan ikhlas. Jadi esensinya ini, ketika kita memulai apapun, bahkan dari hal yang paling kecil, hari ini kita bisa bernapas, hari ini kita bisa menikmati pagi, hari ini kita bisa minum air, itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri, dari hal yang paling kecil apapun. Kemudian ketika kita dihadapkan sama segala sesuatu takdir yang lagi kita lalui, ya kita perlu ikhlas. Kalau ditanya, apa sih yang paling berat ketika kita sebagai Gen Z untuk mengikhlaskan sesuatu atau bersyukur terhadap sesuatu? Kalau menurut saya, standar sosial di Gen Z ini tinggi sekali. Contoh, Gen Z itu harus jadi A, harus jadi B, gak boleh jadi A, gak boleh jadi B. Atau contoh Gen Z, Gen Z kan sekarang ini kan sudah di masa pranikah sama menikah, di masa gitu kan. Kita dituntut untuk A, B, C, harus, ya khususnya kita di Ende kan budayanya kental sekali, sama ruang gerak sosialnya juga kan besar. Iya. Jadi kalau kita itu minimal harus ngundang 200 orang, 300
3: bener.
1: Orang. Padahal esensi dari kehidupan kan ketika kita menikmati segala sesuatu nikmat Tuhan kan kita perlu mensyukuri. Karena Allah sendiri ngajarin kita itu syukur dari hal-hal yang paling kecil. Karena mungkin hal-hal yang kita dapat hari ini menurut kita masih kurang, tapi mungkin menurut orang lain itu sudah hal yang paling besar. Okay. Kemudian kalau bicara ikhlas juga, ikhlas tuh katanya susah, emang benar susah. Dan berbicara ikhlas itu tidak gampang, karena prosesnya itu tidak instan. Contoh ya, mungkin Kak Salsa hari ini ngomong, saya ikhlas hari ini dijahatin sama orang-orang. Tapi perkara kita ngomong saya ikhlas dijahatin orang, ada di situ ketidakikhlasan, karena kita masih mengungkit dijahatin sama orang.
3: Betul.
1: Makanya ikhlas itu panjang prosesnya, tidak sedikit, tidak kecil gitu.
2: Okay. Itu susah sebenarnya.
3: Biasanya tuh ya kayak kadang tuh disadari dibicarakan terus itu.
2: Terucap hanya di mulut tapi di hati kayak membatin, batin terus.
3: Coba begitu. Saya kemarin bisa lawan dia, coba saya jawab ini gitu. Sebenarnya itu juga sebenarnya racun ya buat diri kita sendiri.
2: Iya, betul teman berdua.
3: Oke, Idul Adha berbagi. Makna yang mungkin bisa paling diambil sama anak muda deh. Kayaknya mereka bilang, ya berbagi ya, memang kita berbagi ke masyarakat gitu. Apalagi kalau bukan berbagi, padahal mungkin tidak sesederhana itu ya Kak Aisyah ya, maknanya.
2: Oke. Ini maknanya cukup luar biasa dan kalau misalnya kita ngobrol dari tadi, ternyata yang paling berat itu sebenarnya ikhlas
3: berbagi. Lagi. Berbagi dan ikhlasnya ternyata punya korelasi yang paling lengket deh.
2: Iya, betul sekali teman Pro 2. Dan ini kita sudah di penghujung acara CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Kak Aisyah, kita mau dengar pesan yang mungkin Kak Aisyah bisa kasih ke kita, ke anak muda, khususnya anak muda yang ada di Kabupaten Ende, biar momen Idul Adha ini nih bukan jadi momen yang kayak oh kita bakar-bakar, aduh, ya, atau kita barbecue.
3: Aduh, siapa yang paling banyak kasih atau siapa yang paling berat sapinya?
2: Iya, atau hari tahun ini saya kurban, tahun depan saya kurban yang lebih besar.
3: Tapi kan tidak seperti itu ya.
2: Iya, bagaimana pesannya nih Kak Aisyah?
1: Kalau pesannya ya, sebenarnya ini paling pesan paling sederhana dulu. Idul Adha ini kan momentum keagamaan, perayaan bagi seluruh umat muslim yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman kita yang tidak muslim. Jadi Ende itu kota toleransi, kita semua itu toleransinya sangat tinggi, apalagi di Ende. Itu tidak pernah saya temukan di teman-teman yang di Jawa, toleransi yang sebesar di Ende. Jadi mari kita sama nikmati daging kurbannya, sama-sama kita lanjut lagi tali persaudaraan, terus kita kembali sapa. Yang kemarin ada baku marah, ada baku pukul, ada baku hantam, ayo kita baikkan kembali. Sebenarnya ini kan alarm bagi kita semua supaya ini loh, kita punya saudara-saudara. Mungkin kita bukan saudara satu darah, tapi kita saudara sama-sama dari Ende. Jadi ya, yang kemarin ayo sama-sama ikhlaskan. Mungkin masih ada rasa marah atau kesel, tapi wes kita duduk ngumpul terus ngobrol lagi ya. Biasanya juga kan yang cowok biasanya sambil rokok, sambil ngopi, yang cewek bagian kipas-kipas, bagian diskus di dapur. Ya ayo kita jalani momentum itu. Bagi anak muda juga semuanya, khususnya teman-teman saya yang mungkin lagi sekolah, masih berorganisasi. Ya kehidupan di kampus itu kan pasti berat, di sekolah juga pasti tugas-tugas kita banyak. Tapi jangan sampai kita mengabaikan tugas-tugas kita di ranah masyarakat. Masyarakat tuh butuh kita, kayak sekedar ngasih tahu, oh ini cara masak yang benar, ini garam itu gak boleh langsung masukin ke dalam api yang mendidih, air yang mendidih. Itu kan ada ilmu medisnya. Nah minimal kita tuh bisa belajar dan bisa share. Jangan sampai ketika kita belajar, kita keep untuk diri kita sendiri. Nah terus yang terakhir mungkin ini, untuk teman-teman yang lagi survive sama kehidupannya masing-masing, momentum Idul Adha ini kan kita diajarkan untuk ikhlas. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu secara maksimal. Usahakan apapun itu secara maksimal. Nanti untuk sempurna dan tidak sempurnanya kita kembalikan lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu.
2: Benar sih. Ini pesan yang sangat-sangat apa ya, mindful buat kita semuanya malam hari ini teman-teman Pro 2. Jadi intinya semeskena-meskenanya kita, mari kita bareng-bareng lagi, yeah, sama-sama benar. Rangkul, jangan baku marah lagi dengan saudara-saudara yang ada di kita, sekitar kita, teman Pradua.
3: Dan tentunya jangan lupa harus selalu ikhlas dengan semua ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa.
2: Iya, betul sekali teman Pradua. Dan Kak Aisyah, terima kasih banyak sudah main-main ke Pradua. Nanti semoga bisa langsung ke studio Pradua.
3: Benar sekali,
2: malam hari ini
3: dengan cerita yang lebih menarik ya, dengan topik yang lebih seru mungkinnya nanti ya. Terima kasih juga buat teman Pradua yang sudah mendengarkan kita hampir 30 menit dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di CLBK edisi berikutnya. Putri dan Salsa pamit dari CLBK.
0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan galau, malam-malam. Yap, apakah kalian sudah makan malam, teman Pro 2?
1: Kayaknya sudah deh, ya, atau kalian masih ya. Barbecue, bakar-bakar kali.
0: Aduh, enak ya. Info dong, yang lagi bakar-bakar bisa pindah ke lokasinya di depan studio kita saja mungkin.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, takut ya kalau depan takutnya studio kita. Betul sekali.
0: Jangan ya. Oke, teman Pro 2, karena di hari ini hari libur, tidak ada musik live chat yang disiarkan dari Jakarta, tapi karena itu Putri dan Salsa kasih kamu musik live chat lokal saja deh.
1: Iya, betul sekali teman Radio. Dan ini nih dia ini benar-benar lagi viral sama lagunya yang dari ujung kepala hingga ujung kakimu. Nah, itu ada datang dari Dere, teman Pro 2. Ini artis yang kalau bisa dibilang masih sangat muda ya, tapi nama dia itu bukan Dere ya aslinya.
0: Siapa
1: itu? Teresia Margareta Gultom, teman Pro 2.
0: Oh, disingkat. Tapi
1: disingkat jadi juga. Dere, iya. Seorang penyanyi penulis lagu kebangsaan Indonesia. Ia merupakan jebolan ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia pertama. Dan potensi Dere ini itu dinaungi oleh label rekaman dan manajemen talenta 321.
0: Kamu paling ingat lagu Dere apa?
1: Hey manusia berisik.
0: Itu lagi yang bikin dia booming ya.
1: Iya, betul.
0: Bikin dia naik daun kan.
1: Dan yang menarik ya, Dere itu lahir di tanggal 1 Juni 2002.
0: Hey, selamat hari Pancasila, Dere.
1: Iya, betul.
0: Bukan
1: sekali, Dere.
0: Hari.
1: Tapi kita dua sama, Dere. Saya 1 Juli.
0: Oh.
1: Dia 1 Juni, teman Pro 2.
0: Tanggal 1.
1: Iya, betul sekali. Karena jarang loh orang lahir di tanggal 1.
0: Benar. Justin Bieber 1 Maret.
1: What do you mean? Ya, tapi ini kita lagi bukan bahas Justin Bieber ya.
0: Teman Pro 2.
1: Betul sekali. Dan Dere ini itu memulai perjalanan musiknya di usia 18 tahun.
0: Oke.
1: Dia resmi sudah merilis 4 nomor lagu, yaitu Kota, Tanya, Berisik, dan Rumah. Tempat lagu tersebut juga masuk dalam kantong album Dere berjudul Rubik, yang merupakan representasi dari sudut pandang Dere terhadap kisah yang dialaminya. Rubik ini juga salah satu dari 10 lagu dalam album perdananya, telah rilis pada 21 Juli 2022.
0: Iya, kalau kamu belum tahu Dere ini siapa, rugi.
1: Iya, betul
0: lagu
1: sekali.
0: Lagu itu seru gitu. Mm-hmm. Punya ciri khas Derenya gitu di lagu, setiap lagunya, entah itu lagu mau melo, mau lagu yang beat gitu.
1: Iya.
0: Ada suara-suara dari Dere yang kita tahu, oh, Dere nih, ini Dere.
1: Betul sekali. Karena kita lagi bahas Dere,
0: iya.
1: Makanya kita kasih lagu Dere
0: apa
1: aja
0: ini?
1: Teman Pro 2. Ini lagu yang tadi kita sempat nyanyi sedikit, teman Pro 2.
0: Yaps, ini dia Dere dengan Puspa.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Teman Pro 2 masih bersama kita Salsa dan
1: Putri di sini.
0: Iya, teman Pro 2, kalian sudah kolesterol semua malam hari ini.
1: Kenapa?
0: Besok bangun-bangun pagi leher tegang tuh.
1: Iya. Besok langsung mager beraktivitas karena lehernya sudah tegang duluan.
0: Apalagi besok masih cuti bersama teman Pro 2. Aduh, kalian semuanya harus semangat ya. Kalaupun makan daging boleh, tapi lihat sama kondisi tubuh kamu, karena yang paling tahu sendiri itu adalah diri kamu sendiri. Kalau sudah kasih alarm, rem-rem teman Pro 2, jangan hantam tuh.
1: Harus mengerti dengan alarm tubuh kamu ya, jangan pernah denial dengan alarm itu.
0: Betul sekali teman Pro 2, dan kita masih bahas soal Dere ya teman Pro 2 di malam hari ini. Karena tidak ada music live chat, jadi kita bakal bahas Dere versi music live chat lokal teman Pro 2.
1: Benar, dan ternyata nih Dere itu juga menarik perhatian Tulus Company. Kamu tahu kan Om Tulus?
0: Iya, ya, itu kan yang sama. Dikata-katanya lagi I was something just like this, asik.
1: Ya, kayaknya bukan hanya Tulus yang mengerti dengan musik saja. Kita yang seorang awam saja, kita bisa lihat kualitas dan berbakat apa sih Tere ini.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan katanya tuh dari sini yang akhirnya membawa karirnya juga berkembang jauh teman Pro 2. Ya, tadi seperti yang saya sudah bilang, dia juga merupakan salah satu finalis tuh. Dan juga dari ini nih Tulus Company, dia keluarkan atau single tadi sudah disebutkan juga ya, Kota dan teman-temannya tadi. Betul. Dan ternyata dia juga berhasil menarik banyak orang tuh waktu di Kota itu. Di TikTok.
0: Kayaknya
1: itu waktu
0: iya.
1: Kita lagi COVID tidak sih?
0: Lagi COVID waktu itu. Kemudian si Berisik ini juga benar-benar waktu
1: kan
0: itu relate. Bahkan sempat dia redup, kemudian dia datang lagi dengan
1: Berisik ini. Dari Kota ke Berisik ya?
0: Dari Kota ke Berisik, memang okay. Selain di Kota juga manusia yang tadi di kota-kota juga berisik teman Pro 2.
1: Iya benar.
0: Kalau kalian dengar kami berisik ya, kami kan berteman sama kalian semua. Makanya jadi jujur kita tuh kayak happy banget kalau ada kalian malam hari ini teman Pro 2.
1: Dan katanya dia juga
0: katanya.
1: Tapi di tahun 2025 tuh banyak sekali dia mengeluarkan
0: albumnya ya, teman Pro 2. Apalagi itu katanya ada sentuhan tangan dari Tulus ya.
1: Dari Tulus.
0: Babang juga. Tulus yang satu ini bisa saja deh. Kan dari lagu bisa mengeluarkan dan mengungkapkan rasa cinta yang sebenarnya teman Pro 2. Dan kita sudah berakhir di edisi membahas si Dere ini teman Pro 2. Karena nanti tepat di pukul 9 sampai di pukul 11 kita bakal ke
1: cerita penutup
0: hari. Jadi kita bakal ngobrol bareng, ngobrol seru. Di sini juga ada Kawanda teman Pro 2. Mungkin kita bakal cicet bareng sebentar. Kita ngobrol soal apa sih, atau momen Idul Adha ini ketika jauh sama keluarga seperti apa, ketika dekat bagaimana, dan kayak punya cerita masing-masing begitu ya teman Pro 2 di malam hari ini.
1: Ya, ini bukan hanya menjadi momen Idul Adha saja, tapi juga menjadi momen long weekend buat
0: betul
1: para pekerja.
0: Itu buat kalian tuh harus nikmati ya.
1: Iya,
0: karena kita tidak bisa berguzau.
1: Dan kamu memang harus nikmati itu ya, benar-benar harus nikmati karena kamu harus tahu di bulan-bulan selanjutnya tidak ada lagi.
0: Betul.
1: Libur dan juga cuti bersama.
0: Teman Pro 2. Jadi kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik, quality time,
1: benar,
0: recharge tenaga, hibernasi yang banyak ya teman Pro 2.
1: Lagi itu.
0: Kita sudah kayak dokter ya malam hari ini. Kalau soal nasihat paling bisa.
1: Ya, tapi ya paling berat juga kita lakukan.
0: Betul sekali teman Pro 2. Dan kita bakal balik lagi di edisi cerita penutup hari di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kamu ngomel terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: Yuhu, teman Pro 2 masih bareng Putri dan Salsa di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
1: Kita sudah masuk di segmen
0: cerita penutup hari.
1: Di segmen yang bikin kamu bisa curhat apapun itu.
0: Iya, ya, betul. Bisa berbagi kelah kesu.
1: Kelah kesu.
0: Kelah kesu. Ya Allah, kelah kesu dari mana? Keluh kesah. Ini semakin malam makannya terlalu banyak kali ya. Jika teman Pro 2. Jadi bahasanya ini bukan KBBI lagi, tapi tabola bale. Aduh, Salsa fokus.
1: Oke, teman Pro 2. Walaupun nanti kita bakal bahas dengan topik yang menarik tentunya.
0: Yips.
1: Ini, tapi teman Pro 2 juga masih bisa kirim cerita apapun itu.
0: Iya,
1: kok. Kita kan teman terbaik kamu.
0: Betul.
1: Kalau kesal kamu,
0: mau sharing boleh, biar mau cerita, mau curhat, kita dengar teman Pro 2. Kalian nanti bisa join di line telepon kita 082147650422, atau kalian bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.
1: Ya ini anak Gen Z harusnya pakai aplikasi RRI Digital.
0: Iya, betul. Jangan cuma scrolling TikTok isinya cinta-cintaan. Jangan malu-malu, boy. Ya, bukan itulah, ya, teman Pro 2.
1: Suaranya bagus kan? Untuk sejadi.
0: Iya. Kita ke lagu dulu biar kalian bisa dengar penyanyi aslinya saja.
1: Iya, daripada kita nih.
0: Kalau kita nanti kalian bilang, aduh, orang ini bilang Kingaro, telinga sakit ya.
1: Oke, ada apa nih Salsa yang bakal temani kita di awal perbincangan kita di cerita penutup hari?
0: Kita punya perunggu 33 kali.
1: Wow.
0: Itu lagunya di tengahnya seperti ini. Kami pernah di situ.
1: Kayaknya
0: di posisi.
1: Kayaknya lebih baik langsung saja ke perunggu nih,
0: Kak Putri, telinganya sudah sakit ya.
1: Daripada kesalsam nih.
0: Suara saya teman Pro 2. Berikut ini perunggu 33 kali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lagi, kita masih di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu, kita bakal ke musik akselerasi kreatif di malam hari ini. Ini judul lagunya Proses. Jadi ya, namanya manusia juga berproses, teman Pro 2. Ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwin K, dan Etrodia, teman Pro 2. Mereka ini dari Blood for Life, berkarya di industri musik dan tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal, teman Pro 2. Dan berbicara tentang soal kompetisi, mereka juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Emur Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2. Biar tidak lama-lama lagi, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif di edisi malam hari ini, teman Pro 2, dengan berjudul Proses.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan,
0: sini kau duduk sini, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Back again teman Pro 2 masih bareng Salsa Dan
1: Putri di sini teman Pro 2 kita bakal terus temani kamu ya karena
0: iya, betul.
1: Informasi nih buat kamu cerita penutup hari sampai di ya
0: pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan kita akan bahas about relationship malam hari ini. Bila teman sekali. Pro 2. Ini ada beberapa cara elegan menghadapi pasangan yang lagi emosian. Intinya harus sabar. Tapi mohon maaf kita bukan nona-nona elegan, kita nona-nona kasakuma ya.
1: Jadi kalau kamu emosian, kita punya emosi di atas kamu.
0: Oh, tentu tidak teman Pro 2.
1: Tidak bisa ya.
0: Jangan sampai teman Pro 2.
1: Tapi kita akan mencoba ya dengan cara kita memberikan kamu informasi ini. Siapa tahu kita akan menjadi orang-orang seperti ini.
0: Iya, betul.
1: Menghadapi orang yang emosian dengan slay.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Apalagi kalau dalam hubungan tuh tidak mungkin mulus terus.
1: Iya.
0: Baik benar, terus so sweet terus ya. Pasti ada marahnya juga teman
1: Bahkan Pro 2. Marah yang sangat marah pun ada dalam pasangan.
0: Betul sekali. Jadi kalau misalnya pasangan kamu tiba-tiba marah, tiba-tiba apa, jangan coba-coba kamu disclaimer itu hormon. Jangan ya teman Pro 2, itu memang mungkin lagi tersulut emosinya.
1: Iya, tapi ini biasanya kalau di para cewek-cewek tuh selalu memegang bendera karena hormon ini datang iya. Bulan pra datang bulan pasca datang bulan banyak sekali
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul sekali. Kayak
1: sebulan itu kamu hormon.
0: Mm-mm. Dan juga tidak mudah untuk menghadapi ya, pasangan kita bener. Yang sedang ditimpa emosi yang lagi naik-naiknya begitu teman Pro 2. Dibutuhkan juga kedewasaan, kontrol diri, self-control, serta kemampuan komunikasi yang baik agar situasi tidak makin memburuk. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan, alangkah baiknya tuh kamu bisa membangun komunikasi yang baik.
1: Iya,
0: kamu juga harus sabar.
1: Tapi kayaknya kalau kita tidak bisa ya teman Pro 2. Kita akan mencoba.
0: Iya, kita akan mencoba teman Pro 2.
1: Iya, semua hal kan ada step pertama selalu ya.
0: Mm-mm.
1: Bukan hanya di Salsa dan diri saya, pasti teman-teman Pro 2 juga ada yang merasa
0: kayak,
1: ya pertama kali harus menjadi orang yang lebih elegan dalam menghadapi orang yang lebih emosional dari kita.
0: Iya.
1: Apa kan belajar.
0: Betul sekali. Nah, cara yang pertama ini kamu bisa kelola respon, bukan reaksinya teman Pro 2. Perbedaan antara respon dan reaksi terletak pada kesadaran. Reaksi biasanya spontan dan dipicu emosi, sementara respon melibatkan pertimbangan. Saat pasangan sedang marah, otak cenderung masuk ke mode defensif. Iya, betul sekali. Sehingga kamu ingin langsung membela diri atau bahkan menyerang balik. Jangan sampai teman Pro 2. Jadi kayak kamu harus tahu dulu responnya, kamu tahan emosinya.
1: Yep.
0: Jangan kamu langsung menunjukkan reaksi atau kamu langsung kamu ya tidak bisa gitu.
1: Langsung kata kasar.
0: Jangan. Betul sekali teman Pro 2. Karena di titik ini tuh sebenarnya penting untuk menunda respon beberapa detik. Kamu bisa lakukannya dengan cara tarik nafas dalam-dalam.
1: Okay.
0: Kamu mungkin bisa kayak balik lagi ke
1: kayak,
0: pikiran kamu.
1: Refresh
0: sejenak kali ya. Kayak oh iya saya tahan dulu, dia selesai berbicara dulu kayak baru saya
1: ada
0: respon.
1: Ada apa ini? Kayaknya kayak misalnya kamu harus memikirkan kalau saya bereaksi
0: seperti ini
1: kayak marah, apa ya bakal apa yang bakal dia lakukan atau mungkin apa
0: begitu.
1: Yang bakal dia pikirkan atau mungkin kalau misalnya saya bereaksi B, apakah dia akan lebih baik daripada reaksi A itu
0: iya.
1: Atau seperti apa? Coba ditanyakan ke diri kamu sendiri dulu.
0: Betul
1: ya teman
0: sekali teman Pro 2.
1: Seperti kata sederhana ya, ambil jeda atau ambil beberapa detik sebelum kamu mengeluarkan kata-kata atau kamu bertindak untuk menunjukkan perasaan kamu saat pasangan kamu tuh lagi dalam keadaan emosi.
0: Iya, betul sekali. Jadi pentingnya tuh kamu bisa tahu pasangan kamu dulu.
1: Iya, benar.
0: Kemudian kamu bisa kontrol. Kamu juga bisa tahu responnya yang akan diberikan tuh seperti apa begitu. Intinya komunikasi saja sih teman Pro 2. Jadi kayak kamu menyelesaikan masalah juga dengan happy-happy, dengan enjoy, dengan hati yang lapang begitu. Biar nanti jangan diungkit-ungkit terus teman Pro 2. Karena itu juga akan menimbulkan masalah
1: baru.
0: Dan itu akan repot teman Pro 2. Kita masih punya cara lainnya dan kalian juga boleh curhat di malam hari ini teman Pro 2. Kalian mau sharing apakah juga punya pengalaman yang sama atau kalian juga merasa kalau sebaiknya harus dilakukan dengan tips-tips
1: cara
0: yang kita berikan
1: iya,
0: begitu.
1: Benar. Mungkin bisa memilih salah satunya, tidak usah harus jalankan
0: tidak semua
1: semuanya.
0: Begitu teman Pro 2. Nanti kalian bisa join di line telepon kita 082147650422.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: keren berdua.
1: Iya, di cerita penutup hari dan tentunya masih kasih kamu informasi menghadapi pasangan yang lagi emosi dengan cara yang elegan.
0: Iya, betul sekali teman pro 2. Nih lanjut cara selanjutnya ya. Nih.
1: Ada validasi perasaan bukan membenarkan emosi.
0: Betul sekali
1: ini
0: teman pro 2.
1: Penting sekali sih. Ya, banyak orang tuh keliru nih Sal bahwa ketika kamu memahami pasangan berarti kamu harus setuju dengan semua yang dirasakan. Padahal kan tidak seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Kamu pahami dia. Ya iya, kamu memang pahami dia, tapi bukan berarti setuju nih kalau misalnya dia telat kantor, tapi dia yang marahnya emosi ke kita. Kan kamu yang telat,
0: iya,
1: bukan saya yang bikin kamu telat.
0: Betul sekali teman pro.
1: Kan tidak seperti itu kan. Dan ini nih berarti kamu tuh mengakui emosinya justru. Kalau misalnya kamu menyetujui semua tindakannya atau mungkin menyetujui semua apa yang dia rasakan. Dan itu tuh ternyata menurut mereka tuh tidak penting. Dan dengan cara ini nih justru mereka tuh akan terus buat itu ke kamu.
0: Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya kamu sudah ada yang namanya membenarkan emosi. Jadi kayak seolah-olah tuh apa ya, semua hal tuh
1: karena saya.
0: Karena saya. Terus kayak semua hal tuh terjadi ya karena saya juga.
1: Yang
0: penyebabnya
1: semuanya saya sudah ini.
0: Betul.
1: Padahal tidak begitu ya.
0: Tapi itu sebenarnya validasi perasaan bukan cuma untuk perempuan sebenarnya.
1: Semua ya, manusia.
0: Itu cowok juga itu perlu, cewek ya juga perlu teman pro 2. Bukan hanya soal kamu cantik hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik, I'm proud of you. Bukan cuma begitu ya teman pro 2, tapi soal kayak bikin kita tuh jauh lebih tenang saja sebenarnya.
1: Dan itu yang kita cari adalah orang yang ya yang bikin kita tenang ya kamu.
0: Iya betul, tidak perlu sih sebenarnya untuk bilang I love you, cuma tidak perlu kalau terlalu sering. Tapi sebenarnya kalau praktisnya ada itu lebih bagus teman pro 2. Karena kayak cewek ataupun cowok sebenarnya cuma butuh disupport, cuma butuh didengar. Tapi tidak boleh kamu membenarkan emosi.
1: Iya, apalagi emosi yang emosi saat tapi bisa melukainya tuh sampai bertahun-tahun.
0: Iya, jangan betul.
1: Jangan menyetujui ya, jangan mengiyakan ya teman pro 2 ya.
0: Jadi kayak kamu ya dengan cara kamu sendiri kemudian bangun komunikasi yang baik ya, bersama pasangan kamu teman pro 2. Dan berikut ini kita punya lagu spesial buat kamu di malam hari ini. Ayo, biar kamu yang lagi emosi sama pasangan kamu juga cepat reda emosinya, cepat baik hubungan kalian.
1: Menarik
0: dan semoga
1: nih
0: dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

0: Teman Pro 2 masih di 92,2 FM.
1: Obrolan makin panas ya, semakin malam.
0: Betul sekali. Kita semakin
1: benar sekali teman Pro 2. Dan tentunya Putri dan Salsa.
0: Saya mau bilang Putri dan Priska nih, kamu bayangkan tidak? Begitu ya, dia tuh tidak bisa melupakan adik-adik imut cantiknya.
1: Iya, apalagi si cewek satu itu yang
0: princess itu yang lagi butuh dekapan kita, betul teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali. Dan ini informasinya tentunya masih sama ya, cara menghadapi pasangan kamu. Kalau kamu punya pasangan tuh lagi emosi, kamu bisa menghadapinya tuh dengan slay. Berikut misal, kamu bisa menggunakan
0: komunikasi asertif.
1: Iya, bukan yang agresif atau mungkin bukan komunikasi yang pasif ya.
0: Satu tidak suka sih kalau pasangan saya terlalu pasif.
1: Saya juga benci.
0: Karena saya agresif parah.
1: Karena satu kayak butuh kau jawab saja.
0: Iya.
1: Dan
0: jawab jawabannya, tapi jangan bentak.
1: Iya, dan tolong jawabannya yang sesuai sama aku.
0: Tidak bisa.
1: Iya, maksudnya sesuai dengan siapa keinginan.
0: Kadang itu mereka tidak bisa diprediksi juga.
1: Dan mereka tidak mau. Satu mau lah kau biar.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Jat
1: ya.
0: Ini tapi kalau misal, tapi mending begini, mending agresif, sama-sama agresif begitu. Jadi kayak ada komunikasi, tiba-tiba cekcok-cekcok, oh kita tahu. Kemudian kita mungkin ambil waktu sejenak, terus
1: dan
0: kita
1: bisa
0: ngobrol,
1: bisa ngobrol daripada pasif kan.
0: Ketimbang kita tutut-tutut, tapi di sana hanya silent, itu susah teman Pro 2.
1: Baik, siap. Oh, itu kayaknya bikin.
0: Iya, terus semakin. Tadi saya baru habis ngakak sama satu FYP di TikTok.
1: Apa ini?
0: Jadi mereka ada chatan. Chatan pokoknya cowoknya bilang, cowoknya nih kayaknya orang timur, pakai beta lu begitu kan. Kayak B mau putus apa segala macam, tapi baca itu pakai suara AI. Jadi kayak cowoknya tuh panjang lebar beta mau putus, angkat dulu beta PVC begini-begini. Jadi perempuan hanya bilang putus. Oke. Siap, tinggalkan. Jadi kayak cowoknya bilang, oh, oke, kalau misalnya dalam berapa menit tidak diangkat, kita tetap putus. Iya.
1: Oke.
0: Jadi kayak itu permasalahannya tidak akan selesai teman Pro 2, ya, walaupun jatuhnya ngakak ya.
1: Iya, tidak akan ada ujungnya. Itu yakin deh, kamu akan capek juga tuh. Ini ada juga contoh nih, misalnya kalau kamu bilang kamu selalu marah tanpa alasan, mungkin teman Pro 2 bisa ganti dengan, saya tuh merasa kewalahan nih kalau misalnya ketika kita ngobrol dalam kondisi itu kamu lagi emosi tinggi.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Saya tuh mau cari tahu caranya itu yang lebih tenang seperti apa. Kadang ya memang ya harus butuh perjalanan yang panjang ya untuk sesuatu yang baik seperti kata-kata ini. Sebenarnya maksudnya tuh sama nih, kamu bisa sama dengan kamu selalu marah tanpa alasan dengan yang tadi panjang-panjang itu. Ya, tapi kan mungkin kalau panjang tapi baik gitu, kenapa tidak kan? Daripada menggunakan kata-kata singkat tapi justru menyakitkan kayak cacian makin. Itu kan kayak singkat saja tapi berbekas gitu, lama sekali bakalan terus diingat dan tidak akan ada pemulihannya itu.
0: Iya, betul. Apalagi kalau misalnya itu berulang. Jadi dia tuh kayak semakin diulang, semakin capek dan dia tidak akan ketemu titik akhirnya tuh berakhir di mana begitu. Jadi dia merasa kayak, ya saya juga capek kalau misalnya ulang-ulang terus begitu loh, dengan situasi yang sama, dengan permasalahan yang sama. Reaksinya juga sama.
1: Muak tidak sih?
0: Iya, capek teman Pro 2.
1: Tidak positif itu. Lebih baik kayaknya kalau kamu misalnya dalam hubungan yang seperti itu, tinggalkan lah.
0: Betul teman Pro 2. Tapi tinggalkan dengan cara yang baik-baik.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau
1: jangan
0: kamu
1: ingat ya, jangan lupa juga ya dia punya kebaikan
0: yang baik begitu. Seburuk-buruknya orang tetap punya cerita yang baik.
1: Setuju.
0: Di kehidupan kita teman Pro 2. Dan itu tadi beberapa cara yang bisa kasih ke kita kasih ke kamu, sharing ke kamu. Ini juga reminder buat kita teman Pro 2, biar kita juga lebih aware, bisa menjaga hubungan kita lebih baik ke depannya. Komunikasinya dibangun juga dengan lebih jauh lebih baik teman Pro 2.
1: Perbaiki lagi kondisi komunikasi kamu, misalnya kamu masih melakukan kesalahan-kesalahan tadi kayak kita bilang, coba ubah juga dengan solusi yang sudah kita kasih juga nih.
0: Betul teman Pro 2. Jadi kamu tidak merasa sendirian sekarang, kayak kamu sudah ada sama kita teman Pro 2.
1: Oke, untuk itu kita berdua pamit dari cerita penutup hari. Dan itu juga menjadi terakhir kebersamaan kita ya di segmen hari ini. Tapi kamu masih akan dihadirkan dengan playlist-playlist pengantar tidur yang sangat spesial.
0: Betul sekali teman Pro 2. Karena kita bakal stay bareng kamu. Kita sampai bakal kasih musik sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.

scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJK juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: liat dia story tuh, alay, jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang panah begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Eh, santai sa teman. Ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
0: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
2: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
0: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa Putri dan Wanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Perdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun NDR Radio Publik Milik Bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui sahabat-sahabat pendengar dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini bersama saya Veronica Angelo, SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan tema Dari Kegelapan Menuju Terang Iman. Sebelum kita memulai Renungan Pagi, saya mengajak sahabat-sahabat Pro 2 untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami merasa buta dan tersesat di tengah kegelapan persoalan hidup kami. Berikanlah kami keberanian seperti Bartimeus untuk terus berseru memohon belas kasihan-Mu tanpa takut pada rintangan di sekitar kami. Bantulah kami untuk berani menanggalkan jubah keterikatan duniawi dan segala dosa yang membelenggu. Jamalah mata hati kami agar kami dapat melihat kehendak-Mu dengan jelas, lalu dengan setia mengikuti-Mu kemanapun Engkau melangkah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada, mari kita dengarkan renungan singkat dengan tema Dari Kegelapan Menuju Terang Iman yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Perjalanan Yesus menuju Yerusalem kini tiba di Yeriko, pemberhentian terakhir sebelum mendaki menuju kota suci. Di pinggir jalan, duduklah Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Bagi masyarakat saat itu, kebutaan seringkali dianggap sebagai kutukan atau beban. Bartimeus terpinggirkan, hidup dalam kegelapan dan hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain untuk menyambung hidup. Namun ketika ia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, terjadilah sebuah titik balik. Bartimeus tidak tahu melewatkan kesempatan itu. Ia berteriak dengan lantang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Gelar anak Daud yang ia serukan menunjukkan sebuah pengenalan iman yang mendalam. Fisiknya boleh jadi buta, namun mata batinnya mampu melihat dengan jelas siapakah Yesus sesungguhnya, Sang Mesias yang membawa keselamatan. Sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada. Orang-orang di sekitarnya mencoba membungkamnya. Mereka menganggap teriakan pengemis ini mengganggu kenyamanan perjalanan Yesus. Di dalam hidup, kita pun sering menghadapi suara-suara yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, bisa berupa keraguan, cibiran orang lain, atau rasa bersalah kita sendiri. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Ia justru berteriak semakin keras. Kegigihan inilah yang menarik perhatian Yesus. Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ketika dipanggil, Bartimeus melakukan tindakan yang sangat simbolis.
Ia menanggalkan jubahnya, berdiri, dan segera datang kepada Yesus. Bagi seorang pengemis, jubah adalah harta paling berharga yang melindunginya dari panas dan dingin, sekalipun alas untuk mengumpulkan sedekah. Menanggalkan jubah berarti kesiapan untuk meninggalkan masa lalu yang kelam dan ketergantungan pada zona nyaman duniawi demi menyambut hidup yang baru. Sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada, pertanyaan Yesus kepadanya sungguh menyentuh hati. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus tidak meminta uang atau kekayaan, melainkan berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus pun menyembuhkannya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga rohani, dengan berfirman, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Melalui Bartimeus, kita belajar arti iman yang sejati. Iman bukanlah kepasrahan yang pasif, melainkan keberanian untuk berseru dalam kerapuhan, kerelaan untuk melepaskan jubah ego dan masa lalu, serta komitmen total untuk setia berjalan mengikuti Yesus di jalan salibnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada edisi hari ini kita akan mengawalinya dengan info Pro 2. Informasi pertama, Min Lembata perkuat strategi pembelajaran siswa. Dilansir dari rri.go.id, Min Lembata menggelar rapat analisis ujian madrasah tahun ajaran 2025-2026 di Ruang Guru pada Senin 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat strategi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah. Rapat diikuti seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk membahas capaian hasil belajar peserta didik. Melalui evaluasi tersebut, para guru mengidentifikasi tingkat ketuntasan belajar sekaligus menyusun langkah tindak lanjut yang lebih efektif. Informasi selanjutnya, 8 desa Flores Timur rawan banjir lahar Lawa Tobi. Dilansir dari rri.go.id, 8 desa di Kabupaten Flores Timur masuk zona rawan ancaman banjir lahar gunung. Lahar hujan gunung Lawa Tobi laki-laki hingga Rabu 27 Mei 2026. Badan Geologi meminta warga di sekitar aliran sungai meningkatkan kewaspadaan karena material erupsi masih menumpuk di lereng gunung dan berpotensi terbawa hujan deras. Ancaman lahar dingin dinilai semakin serius seiring status gunung Lawa Tobi laki-laki yang masih berada pada level siaga. Material vulkanik yang tersimpan di kawasan puncak berpotensi turun melalui aliran sungai dan mengarah ke permukiman warga apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Masih di Info Pro 2, olahraga catur bentuk fokus anak sejak dini. Dilansir dari rri.go.id, olahraga catur dinilai mampu membantu anak-anak melatih fokus, konsentrasi, dan kemampuan berpikir strategis sejak usia dini. Hal itu terlihat dari prestasi siswa SD asal Inde Arturo Gileraja yang berhasil meraih juara satu lomba catur klasik tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Inde pada Festival Olahraga Usia Dini 2026. Prestasi tersebut dibagikan dalam program Genpres Pro 2 RRI Inde pada Senin 25 Mei 2026. Arturo mengaku mulai tertarik bermain catur sejak kelas 4 SD setelah melihat pertandingan catur melalui YouTube dan media sosial. Ia kemudian belajar secara mandiri menggunakan aplikasi di telepon genggam miliknya, dan menurutnya catur menjadi olahraga yang menarik karena melatih konsentrasi dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga yang lagi bersiap-siap aktivitas tetap semangat dan jangan lupa sarapan teman Pro 2. Balik lagi bersama Ayah di Kepo Time, tempatnya ngobrol santai, relate dan juga kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang juga bisa bikin iya juga ya. Dan pagi ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti pernah dirasakan banyak orang nih teman Pro 2. Dulu waktu sekolah teman bisa banyak banget ya. Dan bisa main setiap hari, chat tiap hari, kalau gak ketemu sehari rasanya aneh banget. Tapi makin dewasa kok persahabatan mulai berubah ya. Ada yang dulu dekat banget, sekarang cuma saling lihat story. Ada yang dulu tiap hari nongkrong, sekarang bisa balas chat aja. Udah bersyukur sekali ya. Nah pagi ini kita bakal ngobrol soal persahabatan yang makin berubah saat dewasa. Dan teman Pro 2 boleh banget gabung dan cerita dengan kita di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Masih deket gak sama sahabat lama atau ada teman yang sekarang malah jadi asing? Boleh dong di-share ke kita ya teman Pro 2 bersama Ayah di Kepo Time.

Teman Pro2, tahukah kamu Idul Adha bukan cuma tentang kurban dan hari libur keagamaan? Ada makna sosial yang sangat kuat di balik perayaan ini. Tradisi kurban ternyata sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang rela berkorban demi ketaatan kepada Tuhan. Namun, di masa sekarang, makna kurban berkembang menjadi simbol kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama. Menariknya lagi, daging kurban dianjurkan dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dalam Islam, pembagian kurban menjadi cara mempererat hubungan sosial tanpa melihat perbedaan suku, budaya, maupun status ekonomi. Di beberapa daerah Indonesia, Idul Adha juga dipadukan dengan tradisi lokal, seperti grebek gunungan di Yogyakarta, hingga tradisi memasak bersama di berbagai daerah timur Indonesia yang memperkuat nilai kebersamaan. Jadi teman Pro2, Idul Adha bukan hanya soal berkurban ya, tapi juga tentang belajar ikhlas, peduli, dan berbagi untuk sesama.

Baik, geng teman Pro 2 masih bersama Ayah di Kepo Time. Nah, teman Pro 2, salah satu hal yang mulai terasa saat dewasa adalah lingkaran pertemanan yang makin kecil. Setuju enggak? Ya, bukan karena musuhan, bukan juga karena saling benci ya, tapi karena semua mulai sibuk nih dengan kehidupan masing-masing. Ada yang fokus kerja, ada yang fokus kuliah, ada yang sibuk bantu keluarga, dan ada juga yang tiba-tiba hilang karena lagi sibuk memperjuangkan masa depan. Wih. Dan lucunya, makin dewasa kita mulai sadar nih kalau sahabat sejati itu bukan yang selalu ada setiap hari, tapi yang tetap nyambung walau lama gak ketemu. Ya, ini tetap silaturahmi walaupun sebulan sekali. Kadang baru chat lagi setelah berbulan-bulan, tapi tetap ya obrolannya itu tetap hangat, tetap nyambung, tetap ya bisa sefrekuensi lah gitu ya. Dan itu tandanya hubungan yang tidak berubah sebenarnya, cuman waktunya aja yang berubah, dan itu relate kok dan hal yang normal ya, karena semakin dewasa kita tidak mungkin kita akan selalu ada waktu untuk chat dengan teman, ngumpul dengan teman, tuh tidak ya teman Pro 2. Tapi setidaknya kita tidak melupakan teman kita ketika kita bertemu atau kita ngobrol masih seperti terasa seperti dulu gitu. Dan itu it's okay sih, aman-aman aja ya teman Pro 2. Dan ini sudah ada pesan masuk yang bergabung nih teman Pro 2 dari Salsa di Bolowona. Saya punya sahabat dari SMP, sekarang jarang chat karena sama-sama sibuk, tapi kalau ketemu rasanya tetap kayak dulu kok. Bedanya sekarang ngobrolnya bukan tugas sekolah lagi, tapi tagihan dan masa depan. Wede, bener banget ya, Salsa ini relate banget dengan kita semua. Level persahabatannya sudah dewasa banget teman Pro 2. Dulu bahas contekan PR, terus mikir besok mau jajan kemana, sekarang bahas saldo ATM. Atau ada juga mungkin ya bahasa itu mau healing atau liburan kemana gitu ya. Terus ya begitu, rencana forever ya teman Pro 2. Wacana, rencana, tapi tidak pernah terrealisasi, karena itu sebenarnya sahabat sejati tuh teman. Iya, sahabat sejati yang selalu melakukan wacana, membuat rencana untuk liburan bersama, tapi tidak pernah terrealisasikan. Itulah dia teman Pro 2.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Dewasa lingkaran pertemanan kita semakin sedikit. Nah, inilah teman berdua. Karena saat dewasa kita juga mulai sadar ya, tidak semua teman akan tetap tinggal. Ada yang datang cuma untuk satu fase hidup, ada yang perlahan menjauh, ada juga yang dulu dekat sekarang bahkan jarang saling sapa. Dan itu sebenarnya normal ya, karena setiap orang bertumbuh dengan cara yang berbeda. Kadang ada yang bikin sedih bukan kehilangan temannya, tapi kehilangan kebiasaan bersama mereka. Ya, contohnya kangen nongkrongnya, kangen candaannya, dan kangen masa-masa semuanya masih sederhana. Tapi dibalik itu semua, teman pro 2, kita belajar satu hal. Persahabatan bukan soal seberapa sering bertemu, tapi seberapa tulus saling mendukung. Dan pernah gak teman pro 2 buka foto lama terus senyum sendiri? Melihat foto bareng sahabat waktu itu, waktu masih sering kumpul, ketawa tanpa mikir banyak hal, jadi kangen masa-masa seperti itu, jadi ingin flashback ya, kembali ke masa-masa itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena kan waktu itu berjalan dengan cepat ya teman berdua. Sekarang semuanya sudah berubah, tapi kan kenangan itu tetap ada. Itu kenapa kita penting sekali mengabadikan sebuah momen-momen yang nantinya kita akan bisa melihat momen tersebut. Karena kebanyakan nih gini katanya ya, kalau kita sudah keasikan dengan suasana, dengan orang-orangnya, bahkan kita sampai lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Sehingga banyak momen-momen yang tidak terabadikan melalui gambar, melalui kamera, jadi hanya di kepala. Tapi kan kepala ini seberapa mampu mengingat ya. Jadi kadang-kadang kita nih lupa. Pasti kita kalau lihat foto lama baru teringat kembali momen-momen itu. Seperti pas lihat foto ini, oh ini waktu ini, waktu ngumpul bersama ini, ini waktu perayaan ulang tahunnya si ini. Begitu teman pro 2. Makanya kalau kamu masih punya sahabat yang bertahan sampai sekarang, dijaga baik-baik ya. Karena makin dewasa, menemukan teman yang benar-benar tulus itu tidak gampang. Dan satu lagi teman pro 2, jangan gengsi buat chat duluan. Kadang persahabatan tuh tidak hancur karena marah, tapi karena sama-sama menunggu siapa yang mulai duluan.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Oke, teman Pro 2, gak terasa teman Pro 2 kita sudah sampai di akhir Kepo Time pagi hari ini. Semoga obrolan tadi bikin kita sadar ya, kalau persahabatan memang bisa berubah seiring waktu. Tapi kenangan dan orang-orang baik akan selalu punya tempat spesial. Wow. Kalau pagi ini kalian kepikiran sahabat lama, mungkin ini waktunya kirim chat sederhana sih. Apa kabar? Hai. Lagi sibuk kah? Boleh aku telpon? Kangen nih. Wede. Boleh kali ya, teman Pro 2. Oke, ayah pamit undur diri dari Kepo Time. Teman Pro 2 harus stay tune terus, karena setelah ini akan ada program spesial yang kamu tunggu-tunggu, pastinya program favorit kamu, apalagi kalau bukan FYP, Flourish Your Playlist. Jadi tunggu tepat di pukul 7 akan ayah buka, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung buruan. Tetap semangat jalani hari ini kalian semua, dan jangan lupa sahabat terbaik bukan yang selalu ada setiap waktu, tapi yang tetap ada saat dibutuhkan.

0: Sudah di FYP Flores Your Playlist. Nah, buat kamu yang mau bergabung request lagu, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan sudah ada yang bergabung nih di FYP teman Pro 2, pendengar setiap Pro 2, siapa lagi kalau bukan Bang Irul Nimbo Ngawani. Hai Bang Irul, selamat Hari Raya Idul Adha Bang Irul. Dan oke, selain Bang Irul ternyata sudah ada yang masuk nih teman Pro 2. Ada Bung Yeri, coba kita angkat sebentar ya. Halo, selamat pagi Bung Yeri.
1: Ini Ayah atau?
0: Ini Ayah.
1: Oh, selamat pagi Ayah.
0: Pagi Bung Yeri, mau request lagu apa Bung Yeri?
1: Saya mau request lagu Ayah Ketik di situ yang berjudul Goyang Lenggang dari Uspero. Pagi-pagi kita harus goyang.
0: Oke.
1: Biar semangat.
0: Oke, Goyang Lenggang. Asik sekali ini seperti
1: Uspero.
0: Uspero.
1: Iya dong, pagi-pagi. Pagi-pagi ini harus goyang-goyang ke Ayah biar semangat. Jangan pagi-pagi sudah loyo nih.
0: Oke, oke.
1: Jadi apa ini?
0: Oke, siap Bung Yeri. Kirim salamnya untuk siapa nih Bung Yeri?
1: Salam-salamnya pertama buat Ayah yang lagi bertugas pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas. Tetap stay tune di studio sampai di penghujung acara. Semoga selesai tugas pulangnya hati-hati.
0: Ayi, terima kasih banyak Bung Yeri atas perhatiannya. Selanjutnya?
1: Lalu yang selanjutnya ada Bunda Ima di Maumere, Om Papi di Walawaru, Om Ama Marcel di Wawaria, ada Oma Ceril di Boanawa, Lucia di Maumbawa. Singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi pantau pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu pagi hari ini. Bagaimana lagunya sudah terposisikan?
0: Sudah ada nih Bung Yeri, tapi sebelumnya kita putarkan dari requestnya Bang Irul tadi pertama masuk.
1: Nggak dari apa-apa, chat. Aman. Okay, makasih ya.
0: Siap. Oke, Bang Irul, terima kasih. Oke. Dan teman Pro 2, tadi pertama nih dari Bang Irul. Bang Irul nih ada kirim salamnya ya teman Pro 2 untuk warganya pasti. Wih, keren banget nih teman Pro 2. Jadi Bang Irul request lagunya Anji yang berjudul Kau. Dan salamnya untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Wih. Jadi ada Bang Irul yang pertama, kemudian ada Bung Heri yang kedua tadi lagu Goyang Lenggang ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita putarkan lagu dari Bang Irul yang sudah request lagunya Anji yang berjudul Kau. Ini dia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produser, kembali lagi bersama Ayah masih di FYP Flores Your Playlist. Ayah masih menunggu requestan lagu dari kamu di pagi hari ini. Boleh dong request lagu kesukaan kamu di hari libur ini, cuti bersama. Apakah kamu lagi berleha-leha menikmati masa libur santai? Seperti ini libur panjang ya, teman produser, dari kemarin Rabu, Kamis, kemudian Jumat WFH. Jumat WFH, kemudian Sabtu Minggu libur. Wih, panjang sekali kamu punya libur ya, teman produa. Dan di libur ini, apakah kamu sudah punya rencana ingin liburan kemana? Atau bahkan kamu sudah berangkat liburan nih, berangkat healing bersama keluarga mungkin, teman, atau pasangan. Seru banget ya, teman produa. Tapi tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan juga selama masa liburan. Dan ingat, di hari Senin nanti kamu harus aktif, on fire. Jangan banyak mengeluh ya, walaupun itu hari-hari yang sangat luar biasa, hari Senin. Oke, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147605422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal, nama lagu, dan juga nama penyanyi pastinya ya, nama judul lagu dan penyanyi. Sertakan juga nih salam-salam hangat di pagi hari ini kalau kamu mau ya. Kalau enggak, cuma mau request aja juga boleh. Siapa tahu kamu mau memberikan semangat untuk seseorang di pagi hari ini yang masih bekerja di cuti bersama ini, boleh banget ya, teman Pro 2. Ayo tunggu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu.

Hai hai teman Produa, kita sudah, bukan sudah sih, kita hampir di penghujung FYP. Kurang lebih masih ada waktu kita di 20 menit lagi. Buat kamu yang mau request-request, boleh aja langsung WhatsApp Produa di 082147650422. Setelah tadi kita mendengarkan lagu dari Justin Bieber, My Favorite Girl. Wow, ini lagu bikin flashback gak sih? Lagu tahun 2009 nih teman Produa. Kamu lagi umur berapa tuh tahun 2009? Atau kamu lagi melakukan kegiatan apa? Atau kamu lagi menikmati masa-masa bocil ya teman Produa? Karena kalau ayah pribadi pengingat lagu-lagu dulu tuh pasti bikin kita flashback ke masa lalu yang ingin kita kembali ke masa itu. Kalau aja waktu bisa diputar sebenarnya ya, tapi memang hidup tuh harus berjalan, tidak mungkin kita kecil terus ya teman Produa. Pasti ada saatnya kita memang merasakan kedewasaan, merasakan pahitnya hidup, merasakan huru-haranya dunia ini, tapi tetap bawa happy aja ya teman Produa. Kalau misalnya tidak kita bawa happy, kita tidak all out, kita tidak gila, ya kita yang akan stres nanti. Jadi kita santai aja, enjoy aja, tidak peduli omongan orang lain, tetap menjadi diri sendiri. Kalau kamu adalah cegil, lakukanlah secegil mungkin ya cewek gila, atau kamu cogil, cogil lakukanlah, karena hidup ini sudah terlalu berat teman Produa untuk kita jalani bersama. Maka dari itu ayah mau menyemangati kamu dengan lagu Buka Semangat Baru, biar semangat teman-teman. Lagu dari I Love You Tiring Ipang, dan ini dia Semangat Baru.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya teh es.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman berdua, FVP harus kita akhiri ya, karena sudah di penghujung sekali nih. Jadi buat kami yang belum request, jangan sedih, karena FVP hadir setiap hari menemani pagi hari kamu. So, tetap stay tune terus, karena setelah ini akan ada Pro 2 Spot. Jadi jangan sampai kelewatan ya informasi menariknya.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: aku lagi.
1: Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Prima Yoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.